Yeah.

Ari la quita borró. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami dengan sebulat hati memeriahkan hari-hari gembira ini guna merayakan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Dan semoga Paskah Raya ini tetap menggema di dalam hidup kami sekalipun dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan persatuan dengan Roh Kudus. Sepanjang segala

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk menjawabkan kepada tiap yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal kaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai mimpi piatu. Aku datang kembali kepada sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah

para Romo yang terkasih, Romo Robi dan Romo Rius, yang dengan gembira hati kami bertiga boleh berkonselebrasi dalam perayaan Ekaristi Minggu Paskah ke-6 ini. Umat dari Perupi Santo Andreas Tumbaba, terutama Jeta Santa Ape yang ada di Witeva ya, stasinya. Ya, Santo Mikael, ah, Santo Mikael itu biasa bawa pedang, bukan lah. Jadi ganti saja. Hari ini bacaan-bacaan cukup menarik, membantu kita umat beriman untuk mengingat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, menegaskan tentang inti ajaran Kristen. Tapi ada satu hal yang penting, kekristenan bukan sekedar ajaran. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin ada yang hadir di sini juga karena Romo Robi yang sering aktif di sosial media, atau Romo Patrice Allegro yang sering aktif di sosial media. Salah satu faktor pendukung untuk hadir pada hari Minggu ini, karena saya tahu orang Hatembua itu rajin bisa. Tapi itu saja tidak cukup. Bicara-bicara lewat media, tulisan, media apapun itu, tidak cukup untuk menyatakan makna kekristenan yang sejati, inkarnasional, masuk ke dalam daging. Jadi intinya itu ada dalam diri. Kita tidak bisa kumpul omong saja, harus bunuh babi dulu, baru sah makan daging. Tidak bisa hanya omong kosong di lopo atau di apa, ya itu tidak bisa. Sesuatu harus menjadi daging, makan dan kenyang. Itu inti iman kekristenan. Tidak sekedar ajaran ini benar, tidak sekedar taat perintah Tuhan, jauhkan larangan. Itu moralitas kosong. Semua orang buat aturan seperti itu. Di sekolah ada peraturan, datang harus jam 7 sampai jam ini. Tapi bukan kekristenan, bukan soal aturan, soal legalitas, soal tiap hari Minggu harus datang ke gereja. Kalau kekristenan berhenti di situ saja, maka kita hanya sekedar jadi mereka diancam oleh katekis-katekis kita karena takut api neraka. Kebanyakan dari kita, tidak semua, tapi beberapa dari kita masih berpikiran nanti kalau tidak ke gereja hari Minggu nanti masuk neraka, dibakar, hangus kau. Akhirnya gereja diam-diam karena takut neraka. Ini langkah awal yang baik, tapi belum cukup. Mari kita lihat, dengarkan apa bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, terjadi penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Itu dalam Kisah Para Rasul. Penulisnya adalah penulis yang sama dengan penulis Injil Lukas, yaitu satu Lukas sendiri. Dia menceritakan bagaimana sabda menjadi daging, bergerak, tinggal dan bergerak bersama di dunia, di negara yang sekarang namanya Palestina dan Israel, kemudian kembali ke surga, meninggalkan orang-orang yang adalah gereja perdana. Mereka banyak mengalami penganiayaan, tapi karena Roh Kudus yang diutus kepada mereka, mereka sanggup menghadapi segala macam tantangan. Injil terus berkembang sampai orang Timur pun mengenal Injil, dan sekarang orang Timur rame-rame membangun di mana-mana, membangun melalui sekolah, pendidikan, kesehatan, dan iman yang berjalan dengan adat istiadat yang cukup kuat. Ketika masuk ke dalam situasi orang Israel, mereka mengikuti situasi orang Yahudi. Pernah terjadi pertengkaran antara mereka. Kalau mau jadi Kristen harus ikut tradisi orang Yahudi atau tidak? Mulailah konsep
konsili pertama, disebut sebagai konsili Yerusalem. Mereka berdebat, jadi Kristen itu harus tinggalkan adat peluk adat Yahudi atau tetap bawa adat istiadat masing-masing. Yang penting menerima pembaptisan, menerima sakramen, tunduk kepada hierarki gereja. Dan sudah diputuskan dalam Kisah Para Rasul bab 15. Dari kuasa Roh Kudus itu, para murid melakukan banyak hal, termasuk kuasa mengusir roh-roh jahat, mewartakan kabar baik, menyatakan dosa orang diampuni, dan seterusnya dan seterusnya. Kuasa yang diturunkan kepada para rasul itu diteruskan turun-temurun melalui suksesi apostolik. Dan kuasa yang sama yang diterima oleh Filipus dan teman-temannya ribuan tahun yang lalu ada secara nyata dalam pengganti para rasul kita di sini. Nyata buah ada uskup Atam Buah pengganti para rasul. Gereja Atam Buah berdiri di atas pengganti rasul, yaitu uskup Atam Buah. Yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama menegaskan, ya ini biasa mereka yang berkecimpung di dunia apologet itu tahu, hafal ini bacaan. Bersiap sedia saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini biasanya diikuti oleh banyak orang yang merasa imannya diserang oleh banyak orang lain, lalu dia mendapatkan peneguhan dari surat Rasul Petrus. Pertanggungjawaban iman kita. Iman kita ini memang diwariskan turun-temurun, tapi tetap ada kehendak bebas. Terima iman yang diwariskan atau tidak mau. Ketika kamu dengan saat menerima iman itu, yang kalau dalam gereja sakramen krisma, maka siap sedialah untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawabkan apa yang kata orang luar itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan? Ilmu kedokteran macam apa itu? Beberapa orang dan tugas kita, oh tidak kan? Kitab suci sudah bilang begitu, tidak bisa. Buktikan bahwa, tapi tentu saja itu bukan tugas semua orang. Banyak orang yang diberi, kita semua satu tubuh, banyak anggota dengan karunia masing-masing. Kalau ada yang punya menyanyi, gas. Itu seperti pergi satu Andreas apa yang terkenal di satu Pulau Timur itu sebagai kor terpanjang masa. Ya kan, legendaris mereka. Dari generasi ke generasi selalu ada kor dari Paroki Tutbaba. Hari ini mereka hadir bersama kita, ya, untuk menunjukkan satu karisma, satu karunia yang ada dalam tubuh gereja Katolik Keuskupan Atam Buah. Mempertanggungjawabkan iman itu bukan tugas para katekis, bukan tugas pastor paroki, bukan tugas guru agama Katolik. Tugas setiap orang beriman yang sudah dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Pertanggungjawabannya pertama-tama adalah dengan dan perbuatan. Kalau perlu, baru pakai kata-kata. Bukan buat terbalik. Omong lebih banyak, tidak pernah buat apa-apa. Setel kamera, mikrofon, dia omong sebanyak macam paling tahu. Tapi ternyata dia pemalas misi di belakang. Banyak muda itu paling terdepan kalau ada orang bilang, kamu menyembah Bunda Maria. Ya kan, dia tidak pernah misa itu, tidak pernah ada orang serius. Ya kan, ada banyak seperti itu. Dan mereka paling cepat emosi. Ada sesuatu yang menarik di sini, saudara-saudari yang terkasih. Iman itu memang diwariskan kepada kita. Dan bertemu dengan situasi di mana
dalam konteks orang Timur, tradisi itu sangat kuat. Ya, jadi kalau nenek moyang saya dari dulu sudah Katolik, hujan datang ke pindah saya jadi apa misalnya, ateis misalnya. Agak sulit mampu menjelaskan kenapa, tapi ada keterhubungan yang sulit dijelaskan. Maka di situ kita bisa memahami ada orang yang memang sulit mengatur waktu untuk berdevosi atau merayakan ekaristi, tapi tetap tersinggung berat imannya di obok-obok orang lain. Nah, saudaraku, di sela-sela tugas kita mempertanggungjawabkan iman, mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya, karena iman bukan sekedar iman buta atau bukan sekedar hasil logis dari bangku sekolah, tapi iman itu adalah kehidupan yang dirayakan sehari-hari. Karena itu pertanggungjawab iman kita pertama-tama adalah melaksanakan rutinitas kita di dalam nama Allah diduga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan. Jadi ada orang Timur biasa, dia ditarik orang punya sabuk dipakai tanda salib. Itu orang punya sabuk. Karena begitu terbiasanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Apabila orang punya jemuran jadi tanda salib itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tarik cepat-cepat sembunyi, bawa pijual di penadah rombengan. Atau kalau di perbatasan cepat, tarik bawa orang pemotor, tanda salib lewat batas selesai, jalan tikus selesai, tanda salib menyelamatkan. Nah, ya. Tapi selanjutnya ya, kalau tidak bertobat selesai. Bacaan Injil hari ini, saudara terkasih, ada penegasan tentang kekristenan yang sejati. Seperti yang tadi sudah ungkapkan tadi di awal, kekristenan bukan soal ajaran ini benar, ajaran ini baik, ajaran ini salah, ajaran ini lurus. Iya, penting juga. Kekristenan bukan sekedar baik dan menjauhi perbuatan jahat. Tidak. Kalau kekristenan berhenti di situ, kita hanya menjadi orang-orang yang ikut aturan supaya diperhatikan, mendapat pahala, takut hukuman, dan buat sesuatu untuk dapat pujian. Kekristenan pertama-tama adalah relasi. 2, 6, 1. Relasi 2, 6, 7. Orang nasional semua jadi kalau relasi itu mereka tahu 2, 6, berapa? 2, 6, 5. Relasol 2, 6, 7. Relasi. Relasi relasi antar pribadi. Jadi kekristenan itu Tuhan Allah yang diimani orang Kristen itu adalah komunio adi. Allah yang satu itu terdiri dari tiga. Jadi jangan balik, Allah satu bukan tiga Allah, tiga pribadi. Itu artinya Tuhan yang satu di dalam dirinya sendiri sudah tiga pribadi. Tidak bisa tidak, karena dia punya pikiran dan punya kehendak. Pikirannya mengenal dirinya sendiri, kehendaknya mencintai diri sendiri. Pikirannya jadi satu pribadi putra, kehendaknya menjadi satu pribadi sendiri Roh Kudus. Jadi dalam dirinya sendiri dia tidak butuh manusia supaya mencintai. Tuhan dalam dirinya sendiri adalah kasih. Dalam dirinya sendiri Allah adalah kasih, karena dia sudah relasi cinta kasih sudah ada. Dia tidak butuh orang atau buas, dia bisa mengasihi. Dia tidak butuh orang tumbaba. Ya. Dalam dirinya sendiri dia sudah mengasihi secara sempurna. Tapi dia mengundang kita semua untuk ambil bagian dalam persekutuan cinta kasih itu. Maka dimulai dengan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pasti ada yang masih hafal, terutama yang kor-kor. Bacaan pertama kejadian Paskah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu karena apa? Begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia mau mengangkat kita semua supaya masuk di dalam persekutuan ini. Nah, ketika kita menerima sakramen baptis, kita sudah diangkat menjadi anak Allah.
Tapi sakramen baptis ini tidak menghapus kecenderungan berdosa kita, karena hati manusia itu sudah dilukai dengan dosa. Karena kita harus kembali terus-menerus. Setiap kali berdosa harus kembali. Dan gereja menyediakan segala macam itu sarana untuk kembali menyatukan relasi dengan Allah yang terputus. Jadi relasi dalam Allah Tritunggal, dalam relasi antar manusia. Dan bagaimana cara menguatkan relasi ini? Hanya mungkin apa itu syarat mutlak itu, jika dan hanya jika berkomunikasi. Komunikasi. Nah, sampai di sini keluarga-keluarga bisa memeriksa, komunitas bisa memeriksa bagaimana komunikasi kita selama ini. Karena kenyataannya dunia sekarang kita mungkin punya banyak koneksi, terjaring ke sana sini lewat sosial media, tapi relasinya sangat kurang. Ya, lihat saja di nomor kontak kita, mungkin ada ratusan orang, tapi satu yang sering relasi. Lain-lain itu tambahan saja. Butuh dia panggil, tidak butuh selesai. Dan memang dunia mengajak kita seperti itu. Karena itu kita diajak untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani, bahwa kekristenan yang sejati adalah komunikasi antar pribadi. Kekuatannya ada pada relasi. Manusia menyelamatkan kita melalui inti terdalam manusia, relasi. Nah, dalam bacaan Injil ditegaskan, kalau siapa mengasihi aku, aku akan datang, kami akan datang, Bapa Putra Roh Kudus datang tinggal di dalam dia. Saat itu orang menjadi kudus kalau mengasihi orang lain. Kasih itu sebenarnya intinya relasi dan komunikasi. Cinta yang sekarang hampir diremehkan oleh orang sekedar menjadi lagu-lagu untuk diputar di bis, puisi-puisi untuk sekedar dijual ke apa. Cinta mengalami kata yang kosong, padahal di dalamnya ada relasi dan komunikasi. Karena itu, saudara-saudariku yang tercinta, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Kita menjadi penuh dengan Roh Kudus. Kita menjadi kediaman Allah Tritunggal. Dan dengan demikian, kita sudah masuk dalam persekutuan itu. Oleh katekis-katekis kita dulu namakan surga. Ya, surga itu bukan taman macam taman, sebuah taman di kota atau buah yang penuh bunga, makanan enak, bukan. Surga yang sejati adalah situasi persekutuan dengan Allah Tritunggal ini. Karena kasih, kita mengikuti firman-Nya. Bukan karena kita ikuti firman-Nya supaya Tuhan mengasihi kita. Terbalik. Nah, dalam rangka relasi dan komunikasi inilah secara khusus intensi misa kita hari ini kita persembahkan untuk pembangunan gedung gereja di Stasi Sabtu Ikan Pitefa. Jadi pembangunan gereja pertama-tama itu pembangunan jiwa umat, umat beriman. Karena lex anima suprema lex, keselamatan jiwa itu tinggi. Tetapi jiwa manusia bukan saja jiwa yang melayang-layang, bukan hantu. Manusia adalah jiwa dan raga sekaligus. Maka iman orang Bitefa yang begitu besar tentu saja mewujud dalam bangunan yang kokoh yang dipersiapkan. Dan mereka tahu bahwa sebagai orang Katolik mereka punya relasi dan komunikasi kemana saja. Itulah yang mengukuhkan mereka untuk terbangun peradaban Kristiani di tanah timur. Saudara saudariku yang terkasih, dalam minggu Paskah ini kita ingat akan kekristenan yang sejati, yaitu mengasihi Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan dengan demikian mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tuhan sekalian dalam persiapan-persiapan kita selanjutnya. Masih dalam masa Natal,
merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengangkat kemanusiaan kita ke surga, dan menunggu turunnya Roh Kudus yang menyanggupkan kita semua untuk terus melawan segala macam tantangan, terutama dunia modern sekarang yang melihat manusia bukan sebagai pribadi tetapi sebagai angka-angka yang bisa dimanipulasi. BPJS, ATM supaya dapat sumbangan, tidak ada nomor ini tidak kasih sesuatu. Ini pemerintah-pemerintah yang tahu kan kesehatan. Kita muncul dia tidak tanya nama saya, dia tanya nomor BPJS berapa. Antri, nomor ini antri. Ini namanya algoritmic governance. Pemerintah-pemerintah itu harus tahu. Dunia sekarang seret kita supaya logika algoritma. Dan kalau orang Katolik mulai ikut dan sistem algoritmik berkenaan seperti ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan ini dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya gereja yang dibangun, gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, sedangkan Kristus adalah batu sendinya. Ialah yang mempersatukan dan menegakkan bangunan itu, maka kita berdoa kepadanya.

Oh, my God.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kesucian kami, terimalah dengan rela doa dan persembahan yang Engkau telah berkenan menyucikan kami dari segala dosa, berkenan pula membuka siap menerima keagunganmu serta tanda-tanda cinta kasihmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepada-Mu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-henti bernyanyi.

0: Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumberan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Raya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia.
0: Pula sudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.
1: Pendaftaran di bulan 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitapsrri.id. Untuk update kegiatan, follow iTunes Next Video Radio Republik Indonesia @lkpr.

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan biarlah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus disatukan oleh Roh.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja bumi agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang pas kami Leo XIV dan usus kami Dominikus I serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah Santo Yos mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantara dan segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
2: Amin. Recepti salutaribus moniti et divina institutione for

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan bermeraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan melalui

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang anak domba.

There is no doubt.

Bukan kau pergi, tunjuk itu dapat.

No!

Oh,

Thank you.

mari lah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, berkat kebangkitan Kristus yang Kau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin nampak dalam hidup kami dan memberi kami kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantin.

0: Pengumuman hari Minggu Pasca ke-6 Minggu 10 Mei 2026. Satu, petugas di Turki untuk hari Minggu depan. Misa pertama, korsponsor dan petugas di Turki lainnya dari lingkungan Ratu Rosari Tenukik. Organis Paparian Suparman, Misinar Lingkungan Santo Yobus Kampung Pegawai. Misa kedua, korsponsor dan petugas di Turki lainnya dari SMP Kristina Tembua. Organis Bapak-Bapak Berseran, Misinar SMK Negeri 3 Tembua. Misa ketiga, korsponsor dan petugas di Turki lainnya dari ETK Kuntum Bahagi Bapak Teokik, Misinar STI Tanah Merah 1. Misa keempat, korsponsor dan petugas Turki lainnya dari Asrama Maria Gureti, Organis Sutri United Space, Misinar Asrama Santo Andreas Halipian. Dua petugas Turki untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh Legio Maria Katedral Tembua. Tiga, hari raya, pesta peringatan wajib Santo-Santo Orang Kudus dan Martir dalam pekan ini, Kamis 14 Mei 2026, hari raya kenaikan Tuhan. Empat, derma-derma. Total derma Rp24.316.500 tambah 100 sen, insi Rp4.208.000, pengeluaran Rp1.370.000. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Yosef Arianto Temeri Mukulata Katera Tembua, anak dari Octavianus Salu dan Aquilina Kipi, akan menikah dengan Astri Loni dari Proki Santa Teresa Kepemenanu, anak dari Ruben Loni dan Maria Sekap. Antonius Christian Seran dari Proki Santa Maria Mukulata Katerala Tembua, anak dari Arnoldus Seran Moruk dan Maria Christina Heni, akan menikah dengan Clara Novayanti dari Proki Santo Gabriel Pulau Gebang, Jakarta, anak dari Hopni Sitorus dan Friskila Magdalena. Christophorus Bau dari Proki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Petrus Canisius Bau dan Maria Guriti Ili, akan menikah dengan Paula Radegunda Abi dari Proki Santa Maria Mukulata Katedrala Tembua, anak dari Gabriel Abi dan Katarina Lake. Petrus Henricus Ignatius Olin dari Proki Santa Maria Mukulata Katedrala Tembua, anak dari Serius Taulin dan Magrina Beretarak, akan menikah dengan Maria Yosefina Asteria Atok dari Proki Santa Maria Bunda Penebus Fatu Keti, anak dari Damianus Atok dan Bernadita Tima. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Nelson Moreira Amaral dari Proki Santa Maria Mukulata Katedrala Tembua, akan menikah dengan Maria Guriti Devi Yudianti dari Proki Santo Ignatius Cimahi Bandung. Teofilus Andrianus Nano dari Proki Santa Maria Mukulata Katedrala Tembua, akan menikah dengan Luisa Triafoni dari Proki Santa Maria Sumta Kupang. Yakobus Dev Kelau dari Proki Santa Maria Mukulata Katedrala Tembua, akan menikah dengan Alexandra Miliana Bunga Prasetyawati dari Proki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Katedral Jakarta. Ciprianus Mali dari Proki Stella Maris Atapu, akan menikah dengan Silvia Aprilia Vicente dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Tembua. Barang siapa mengetahui adanya hal halangan kanonik dari pasangan-pasangan ini, mohon disampaikan ke Pastor Proki. 6. Informasi. 1. Diinformasikan kepada umat Proki bahwa setelah misa pertama dan misa kedua telah disediakan kotak donasi di depan gereja. Adapun maksud dan tujuannya ialah untuk menggalang dana guna melanjutkan pembangunan kepela di Proki Tundaba, khususnya di Stasi Bitefa. Untuk itu, bagi umat yang ingin memberikan sumbangan setelah misa ini, bisa mengisinya pada kotak yang telah disediakan. Di setiap pintu keluar, telah disiapkan kotak bagi kita sekalian yang ingin memberikan sumbangan. Misa pertama tadi 9 juta lebih, semoga kita berharap misa kedua ini lebih banyak lagi untuk membantu pembangunan di Stasi Bitefa. 2. Jadwal perayaan misa hari raya kenaikan Tuhan pada hari Kamis 14 Mei nanti. 2 kali misa. Misa pertama jam 6 pagi, korsponsor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Vokalista Bela, Misinar Asrama Putra Imukulata. Misa kedua jam 8 pagi, korsponsor dan petugas liturgi lainnya dari paduan suara Marnata, Misinar Asrama Putri Susteran SSPS. 3. Informasikan kepada para katekis Seperoki Katedral Tembua bahwa pada hari Selasa 12 Mei 2026 jam 5 sore akan dilangsungkan pertemuan penting untuk membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan menjelang kegiatan ikat sekeskupan Tembua. Karena itu sangat diharapkan kehadiran para kategis dalam pertemuan ini demi menyukseskan kegiatan dimaksud. 4. Diinformasikan kepada umat perwira Katerala Tembua dan Stasi Kuniru yang sudah mendaftar kursus organ bahwa pada hari Selasa 12 Mei 2026 akan mulai dilaksanakan pelatihan tepat jam 3 sore di Aula Balenes Red lantai 2. Bagi peserta yang memiliki organ mohon dibawa serta saat latihan tersebut. Petugas jaga pagar untuk minggu depan, misi pertama dan kedua THSTM dan pemuda Katolik, misi ketiga dan keempat OMK Proki. Jadwal geladi bersih untuk kor dan jadwal latihan sudah dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih Pastor Proki dalam kesatuan dengan para pastor top DPP, DKP dan seluruh umat Proki Santa Maria Immaculata Katedral Tembua, mengucapkan terima kasih berlimpah untuk Romo Patris Neonuk yang telah berkenan hadir untuk merayakan Ekaristi Kudus pada hari ini di Gereja Katedral Tembua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Romo Rowi, Pastor Proki Tumbaba bersama umat dari Stasi Bitiva yang telah hadir bersama untuk merayakan Ekaristi Kudus bersama kami di tempat ini. Sekali lagi kami berterima kasih dan kami berharap dan mendukung penuh pembangunan di Stasi Bitiva semoga dapat selesai. Juga terima kasih untuk organis pemusik lainnya, Miss Dinar, dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita.
1: Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menerima berkat penutup, ada permintaan dari Pastor atau buah untuk sedikit memperkenalkan diri. Ya, banyak yang belum kenal saya, hanya sok kenal. Saya Romo Patricius Neonuk, Imam dari Keuskupan Agung Kupang, melayani sebagai pembina Seminari Tinggi Santo Mikael dan dosen di Sahabat Unika Widya Mandira Kupang. Sejak ditabisan tahun 2008, sejak itu saya bertemu dengan calon-calon imam, termasuk rekan-rekan yang kami terkonsolidasi sini pernah menjadi frater saya. Terima kasih hari ini kan tersambis merayakan misa di sini. Dan sebelum terjun ke dunia digital yang dikenal dengan akun Patris Allegro yang banyak orang lebih kenal itu, saya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Ateketik Keuskupan Agung Kupang. Jadi bukan melalui profil Patris Allegro, itu benar-benar ajaran yang bisa diverifikasi. Jadi bisa tanya ke Komkatus Kupanata Buah ini, ajar betul atau tidak. Terima kasih untuk kesempatan merayakan Ekaristi kepada Pastor Robi dan umat Katedral Santa Maria Immaculata. Mari kita berdiri untuk merayakan menerima berkat penutup. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.

Sudah tahu segala tentang segala dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan kebanyakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, miliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, berbagai acara sudah Anda ikuti di Atambua pagi ini. Di antaranya tadi baru saja kita ikuti bersama siaran langsung Misa Minggu dari Katedral Atambua. Dan sesaat lagi kebersamaan kita akan berakhir di Atambua pagi ini. Namun ada satu informasi untuk Anda di pagi ini, pendengar Pro 1. Dari Jakarta, pemerintah daerah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan sejak penjualan sampai proses pemotongan hewan kurban. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku pada ternak. Petugas juga disiagakan untuk pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan kurban. Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan IPB University Afton Atabani mengatakan masyarakat perlu cermat memilih hewan kurban. Ia menyebut ternak kurban terbagi dalam 3 kelompok pemeliharaan dan ternak yang paling aman dibeli adalah yang dipelihara 6 bulan di kandang tetap. Peternak biasanya lebih menjaga kesehatan dan kebersihan hewan tersebut. Ini yang ia sampaikan saat wawancara bersama Pro 3 RRI kemarin. Ia mengatakan ciri hewan sehat dapat dilihat dari kondisi mata dan moncongnya. Hewan sehat memiliki mata bening serta moncong yang tidak terlalu basah. Kalau matanya bening dan tidak belean, biasanya hewan itu sehat. Badannya juga terasa padat dan tidak terlalu lembek saat pegang. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, memastikan kondisi ternak di wilayahnya masih aman. Pemeriksaan dilakukan pada tempat penampungan serta kandang pedagang ternak. Pendengar Pro 1, satu informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami, tim Atambua.

Ya selamat siang pendengar Pro 1 RRI Hatembua. Kembali bersama saya Venti Mau dan juga tim Hatembua Sing ini untuk edisi siaran di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati hari Minggu, hari libur, hari refreshing. Kesempatan bisa Anda gunakan sebaik-baiknya di waktu Minggu ini atau hari libur Bunda. Oke pendengar, sesaat lagi kami hadirkan siaran Idola Anak pada edisi kali hari ini. Produksi Teresa Manehat yang akan menghadirkan topik yaitu hebatnya cita-citaku, yang akan dibawa presenter cantik yaitu Adek Belva Martono.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, bersenyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku. Memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Aku, kalau gak ada Indonesia, yang gak ada aku.
0: Jadi lalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Halo teman-teman, lewat radio kebanggaan kita, Radio Republik Indonesia Atambua, saya presenter Belva Basita Martono kembali menyapa kalian semua di siaran Idola Anak Indonesia Live Anak. Semuanya sehat dan tetap bahagia kan? Semoga ya. Amin. Baiklah teman-teman, sebuah lagu Belva hadirkan dulu nih, biar semuanya bisa semangat mengikuti siaran Idola Anak hari ini. Sekaligus teman-teman yang belum gabung, buruan bergabung ya.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atembua.
1: Oke, teman-teman yang baik, selamat bergabung ya untuk teman-teman yang ada di Belu, Malaka, TTU, dan Alor. Kan dimanapun kalian berada yang saat ini baru mendengarkan siaran Idola Anak. Nah, teman-teman yang baik, tema siaran Idola Anak hari ini adalah hebatnya cita-cita.

Teman-teman yang baik, apakah teman-teman sudah mempunyai cita-cita? Kalau sudah besar nanti, teman-teman ingin menjadi apa? Mungkin ada yang ingin menjadi dokter, perawat, pilot, guru, astronot, dan lain-lain. Kalau cita-cita Belva sih ingin menjadi psikolog atau sutradara film, teman-teman. Karena alasannya itu jadi psikolog seperti jadi detektif perasaan. Dan juga teman-teman, Belva juga ingin membantu orang-orang untuk menemukan senyum mereka yang

Teman-teman pasti bertanya, apa untungnya punya cita-cita? Wan, memangnya kenapa ya kita harus mempunyai cita-cita? Nah, baiklah teman-teman, menurut Belva, dan ini juga merupakan nasihat dari kakak Belva, yakni salah satu keuntungan memiliki cita-cita adalah agar kita bersemangat. Ya, teman-teman, ketika kita punya cita-cita, kita punya yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan dibandingkan dengan tidak mempunyai cita-cita. Teman-teman, keinginan kita untuk meraih cita-cita atau mimpi ini akan membuat kita berani dan tidak mudah menyerah. Bayangkan saja teman-teman, kalau tanpa tujuan. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki tujuan akan cenderung menjadi malas. Gitu teman-teman. Belva yakin kalian juga diajarkan oleh mama, papa, kakak, atau guru tentang keuntungan memiliki cita-cita kan? Baiklah teman-teman, segitu dulu ya. Kita dengarkan lagi lagu berikut tentang cita-cita. Tetap di sini, siaran Idola Anak bersama saya, presenter Belva.

0: teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Terima kasih teman-teman masih semangat mengikuti siaran Idola Anak. Terima kasih juga pada teman-teman yang masih setia mendengarkan siaran Idola Anak dari dulu sampai sekarang bersama saya presenter Belva Basita Martono. Nah, Belva lanjutkan lagi informasinya ya. Teman-teman, seperti kita tahu bahwa setiap orang tentu memiliki keinginan yang ingin dicapai di masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa juga disebut sebagai KBBI, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Keinginan ini bisa berupa profesi di masa depan atau hal lain yang ingin kita miliki atau kita capai. Nah, teman-teman pun pasti memiliki cita-cita yang ingin digapai di masa depan kan? Setiap orang berhak memiliki cita-cita dalam bentuk pekerjaan atau hal-hal lain yang dimiliki atau ingin dicapai. Seperti seseorang bercita-cita menjadi dokter gigi, ada juga yang ingin menjadi polisi, pilot, atau tentara. Tapi ada juga cita-cita untuk memiliki rumah besar, toko, atau memiliki rumah makan sendiri. Memiliki cita-cita itu adalah hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, teman-teman. Nah, selain itu, ada baiknya kita juga saling mendukung atas cita-cita yang dimiliki oleh setiap orang. Sangat penting untuk kita mengetahui hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Nah, maka dari itu, Belva akan menjelaskan pada kalian semua tentang hal yang harus dilakukan dan hal tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Yang pertama, hal yang lakukan. Yang pertama itu adalah saling mendukung. Saat ada teman yang memiliki cita-cita berbeda, ada baiknya kita mendukungnya. Untuk mendukung, teman-teman bisa memberikan semangat dan berusaha bersama. Nah, selanjutnya, saling menghargai. Selain itu, penting untuk saling menghargai atas perbedaan cita-cita, teman-teman. Setiap cita-cita yang dimiliki tentunya adalah hal yang perlu dihargai dan saling mendukung. Dan yang terakhir adalah saling membantu. Untuk sikap saling menghargai dan mendukung bisa dilakukan dengan saling membantu, teman-teman. Kita bisa saling membantu dalam hal belajar ataupun berlatih. Seseorang polisi tentu harus banyak melatih kemampuan fisik. Sedangkan saat ingin menjadi dokter, ada banyak sekali hal yang harus dipelajari. Nah, kemudian Belva akan menjelaskan hal yang tidak boleh dilakukan dari adanya perbedaan cita-cita. Yang pertama, meremehkan cita-cita orang. Walau memiliki teman-teman tidak boleh saling meremehkan atau merendahkan. Setiap cita-cita nantinya pasti akan menjadi sosok yang bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga teman-teman tidak boleh merendahkan cita-cita atau profesi tertentu. Dan yang terakhir adalah tidak menghargai. Sikap tidak menghargai juga tidak boleh dilakukan saat menanggapi cita-cita orang lain yang berbeda. Orang berhak untuk berlatih dan mencoba cita-cita yang diinginkan. Jadi teman-teman tidak boleh menghalangi hak tersebut dengan cara apapun. Dan itulah teman-teman, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menanggapi perbedaan cita-cita. Teman-teman, cita-cita itu harus kita capai. Caranya adalah dengan rajin belajar dan tidak mudah berputus asa.
2: Tahun ini telah bermula dengan banyak dugaan. Alisa berharap korang semua kuat dan tabah menghadapi cabaran-cabaran

0: Rajin pangkal pandai, setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.
3: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Terima kasih teman-teman, masih bersama di siaran Idola Anak Radio Republik Indonesia Atambua bersama presenter Belva Basita Martono. Berikut ini Belva akan menghadirkan beberapa lagu buat menghibur teman-teman semua. Ada juga nih lagu ulang tahun spesial untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun di hari ini. Semoga teman-teman semakin menjadi pribadi yang lebih baik, panjang umur, dan selalu dan tetap bahagia ya. Amin.
2: Yo, are you ready for this?
3: Whoa, oh, oh, oh.
2: Cause I'm ready.
3: Oh, oh, oh.
2: Let's roll, girl.

Teman-teman, buku adalah gudang ilmu. Membaca dan bertanya adalah kunci-kuncinya. Malu bertanya sesaat di jalan. Sesaat dibawakan oleh Radio

Oke teman-teman yang baik, waktu kita sudah selesai. Terima kasih. Hanya di radio kebanggaan kita, Radio

Wah, pantun dulu dong. Tadi pagi ketemu si Vita, makannya sama si Lulu. Jika mau raih cita-cita, rajin belajarlah selalu. Yuk teman-teman, teruslah belajar dengan semangat sampai cita-cita kita terwujud di masa depan. Akhirnya, saya presenter Belva Lesta Martono mewakili seluruh tim siaran Idola Anak mengucapkan terima kasih dan salam Indonesia Like Anak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Salam olahraga. Saya Pompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TVRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

tetapi juga memiliki brand fashion lokal yang sangat mengagumkan. Ada brand sejauh mata memandang. Brand Andang merupakan brand lokal masyarakat Indonesia. Dalam brand lokal tersebut menggambarkan keindahan alam dan budaya lokal Indonesia dalam desainnya. Dalam brand tersebut menghasilkan pakaian, aksesoris, dan barang-barang rumah tangga yang terinspirasi oleh elemen alam Indonesia seperti tumbuhan, tang, dan pemandangan alam Indonesia. Dalam setiap desain menampilkan gambar yang indah dan memukau, mencerminkan kekayaan budaya produk lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia. Apakah Anda bangga dan mencintai brand produk lokal karya masyarakat Indonesia?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat siang. Dan Anda masih kami di 91,5 MHz. Rangkaian informasi-informasi teraktual dikutip dari rrs.go.id. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Hal tersebut dikatakannya pada minggu hari ini, 10 Mei 2026. Puan menegaskan penting langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, sehingga kebiasaan memilah sampah yang mulai dilakukan seperti di Jakarta diharapkan dapat berkembang ke daerah-daerah lainnya. Tidak lupa Puan juga menekankan perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kewajiban administratif. Menurutnya dibutuhkan dukungan dan komitmen nyata dari regulator. Sehingga diketahui Pemprov DKI Jakarta menerbitkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Menurut gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, aturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Adapun aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga dalam 4 kategori, yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun beriga serta residu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: drama masih lagi di
1: Ini Buah Yang Kakak Pesan.
2: Adi, kenapa buah impor?
1: Ay, kakak tidak mau. Kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Lisa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
3: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

0: zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun, belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian, usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan inovasi pasar yang baru.
1: Kita hadirkan lagi untuk Anda informasi-informasi teraktual lainnya. Penyelundupan satwa dari Thailand dengan modus diselipkan di dalam kaos kaki dan legging melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta terbongkar. Hal ini terjadi hasil kerjasama Badan Karantina Indonesia Barantin dan Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin Hudiansa Isnursal, penyelundupan terungkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. 9 Mei 2026. Menindaki lanjutan informasi tersebut, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang itu. Hasilnya, sejumlah satwa hidup ditemukan tersembunyi di dalam kaos kaki dan diselipkan pada celana ketat elastis atau legging pelaku. Satwa tersebut terdiri atas 3 marmoset, 4 kadal panama, dan 2 herbert dragon, dan 1 kadal urom styx. Hudiansa menegaskan setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa wajib memenuhi persyaratan karantina. Hal ini guna memastikan kondisi kesehatan hewan tersebut sebelum masuk ke Indonesia. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital hadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?

0: Kekurangan gizi pada anak berdampak secara akut dan kronis. Anak-anak mengalami kekurangan gizi akut akan terlihat lemah secara fisik. Anak yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama atau kronis, terutama yang terjadi sebelum usia 2 tahun, akan terhambat pertumbuhan fisiknya sehingga menjadi lebih pendek atau statis. Kondisi ini lebih beresiko jika masalah gizi sudah mulai terjadi sejak di dalam kandungan. Data atas secara nasional di Indonesia membuktikan bahwa angka stunting yang tinggi beriringan dengan kejadian kurang gizi. Lalu, apa saja dampak gizi buruk, baik langsung maupun tidak langsung terhadap anak-anak dan ketahanan negara Indonesia? Pertama, kognitif lemah dan psikomotorik terhambat. Kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Ketiga, lebih mudah terkena penyakit degenerat. Empat, sumber daya manusia berkualitas rendah. Itu dia dampak dari kurangnya gizi.
1: Ya, pendengar program, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait akan mendorong penguatan kredit program perumahan KPP atau KUR Perumahan. Tujuannya untuk memperluas akses pembiayaan pembangunan perumahan sekaligus bisa memperkuat ekonomi rakyat. Menurut arah panggilan akrabnya, kebijakan ini penting untuk memastikan program perumahan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ara meneskan akses pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga lanjut dia, pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema seperti KPP.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan program baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya, pendengar Prosatu Heri Heltambua, selanjutnya masih ada informasi-informasi tradisi dan budaya lainnya yang akan kami hadirkan. Selanjutnya ada tradisi Witi Orin atau angkat rumah di Kabupaten Sika, Flores. Di beberapa wilayah Sika terdapat tradisi unik yaitu Witi Orin, di mana rumah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara diangkat bersama-sama, sehingga seluruh warga bahu-membahu mengangkat rumah, menunjukkan solidaritas yang tinggi dalam artian sistem gotong royong. Setelah rumah diletakkan di tempat baru, diadakan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan juga ucapan syukur. Dan ada lagi tradisi masuk rumah adat di Pulau Sumba, memiliki makna spiritual yang mendalam, sering dikaitkan dengan kepercayaan Marapo. Dan sebelum membangun dan memasuki rumah tersebut, dilakukan musyawarah dan ritual untuk meminta izin leluhur. Tamu laki-laki biasanya masuk melalui pintu depan, sedangkan perempuan melalui pintu belakang. Dan juga ritual perapian di tengah rumah menjadi pusat aktivitas dan simbol kehidupan yang harus diberkati.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, pendengaran Pro 1 Heraria Tambua, selanjutnya kami hadirkan musik tradisional di NTT bukan sekedar suatu hiburan, melainkan suatu instrumen sosial yang buat untuk mempererat persaudaraan dan bisa menyatukan keberagaman suku serta budaya di wilayah Flo Bamora ini, yang mana bisa mengikat dan juga mempererat tali persaudaraan melalui musik. Dengan kekayaan instrumen seperti sasando, lapa daerah, dan berbagai logo daerah, musik menjadi bahasa universal yang mengikat masyarakat NTT. Dan musik daerah NTT memiliki ciri khas ritmis yang kuat, penggunaan pola vokal ostinato, dan gaya penyajian yang mana menekankan pada semangat kolektif. Musik tradisional adalah identitas sosial yang paling purba di NTT, yang digunakan dalam siklus kehidupan masyarakat, membuat musik menjadi pengikat sosial yang alami. Seperti sasando berasal dari Pulau Rote, alat musik petik ini kini menjadi ikon NTT yang mempersatukan identitas budaya dari ujung barat hingga timur. Dan juga alat musik perkusi tradisional yang namanya labandera penting dalam kehidupan masyarakat Ngada, yang bisa memadukan komunitas melalui iramanya.

istilah sepak bola dalam bahasa Indonesia mulai populer

Final CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasa.

0: Indonesia tanah air
1: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
2: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
3: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatembo, kita masih hadirkan bagaimana musik tradisional sebagai alat pemersatu khususnya di daerah kita di NTT. Pendengar, lagu-lagu daerah yang sering dinyanyikan bersama dalam berbagai acara adat maupun sosial menciptakan rasa persatuan, seperti lagu Gemu Famireh, lagu yang populer dan sering dibawakan bersama-sama dalam acara santai maupun formal. Dan juga ada lagu Belelebo, lagu yang menggambarkan kecintaan pada tanah kelahiran, menyatukan emosi masyarakat di NTT pun di manapun mereka berada. Sehingga banyak komunitas seni aktif mengajarkan alat musik tradisional kepada para generasi muda sekarang, yang berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus bisa mempererat hubungan antar generasi.

dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, demikianlah musik tradisional sebagai pemersatu yang bertindak sebagai perekat yang menyatukan berbagai suku dan budaya, menegaskan bahwa meskipun kita berbeda, masyarakat NTT adalah satu kesatuan melalui alunan ritme yang sama. Oke pendengar, kita akhiri, dan juga pendengar sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan 2024.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya. Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Menteri Perdagangan menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat produk nasional. Rusia segera menyetujui usulan Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus ya.
4: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
3: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik. Karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta pada hari ini. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
2: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widyaputri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Ini harapannya harus ada langkah yang dilakukan dengan itu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini.
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi banyak yang melakukan aktivitas berbelanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan soto. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Shisha, kota Mekah. Dapat kami informasikan, Jamaah Haji Indonesia di daerah Shisha, kota Mekah, pagi ini waktu Arab Saudi, banyak melakukan aktivitas belanja dan memanfaatkan kuliner ala Indonesia seperti bakso dan juga soto. Dan dengan pantauan RRI, daerah Shisha dekat kantor Dagar Mekah, banyak toko Indonesia yang juga menjualan produk-produk alat salat, alat sholat seperti sajadah, peci, mukena, dan tasbi. Selain itu, di wilayah ini juga banyak pedagang warga Arab Saudi yang berjualan makanan dan menu ala Indonesia seperti bakso, soto ayam, lontong, bakwan, dan bisol. Dan RRI tadi juga sempat mewawancarai pasangan suami istri asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yakni Ibu Rohani dan Bapak Tafir. Mereka mengaku bahagia dan bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci, dan ibadah ini merupakan impian dan cita-cita dan doa dirinya selama ini. Berikut keterangan dari Ibu Rohani dan juga Bapak Tafir.
9: Senang sekali Mas dapat sampai sini.
10: Ini tadi sempat belanja apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sajadah dan sebagainya. Kemudian jual makanan. Belanja apa Bu Tak, Bu Rohani?
9: Belanja itu loh neko untuk tempat air diam-diam sama gelas kecil. Gelas kecil itu belanja untuk tempat air diam-diam. Jadi sama jajan-jajan itu bubur Arab gitu. Nikiti bubur Arab Saudi.
10: Bang Pak Tapi sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
11: Petani sambal. Coklat tengok
9: sektor kakao
10: kayaknya.
9: Iya.
10: Sudah nabung berapa lama Pak?
11: pasti sudah lama ya, hampir puluhan tahun.
10: Puluhan tahun ya. Ini ya. Pergi haji sama domestik itu senang nggak apa? Impian-impian dalam hidup nggak?
11: Ya, senang sekali.
9: Bagian. Ya senang sekali. Nah, impian ingin berangkat haji sejak dulu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak dulu.
10: Ibu kerjanya apa, Bu Rani?
9: Ibu SD dulu. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya. Itu kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
10: Pensiun kapan, Bu?
9: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Gitu.
12: Dengan data kami informasikan di bawahnya, bahwasanya jemaah haji Indonesia diharapkan meningkatkan imunitas diri dan selalu minum air putih 200 ml setiap sejam sekali. Selain itu, jemaah haji Indonesia harus menggunakan APD atau alat pelindung diri ketika berada di luar lapangan seperti payung. Dianjurkan juga jemaah haji Indonesia untuk dalam melakukan ibadah umroh wajib sebaiknya dilakukan di malam hari dan menghindari terpapar langsung dari matahari. Selain itu, jemaah haji Indonesia juga yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat terlebih dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup serta makan makanan bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Bekasi. Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan setiap ada jemaah yang baru datang dari daerah. Dani Sumpana dari RRI Bandung melaporkan. Dani.
13: Ya, pendengar, demi menjaga kesehatan calon jemaah haji yang baru tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi melakukan razia makanan yang dibawa oleh jemaah dari daerah asal. Dalam razia tersebut masih ada jemaah yang membawa makanan yang tidak layak dan kadaluarsa. Kabid Kesehatan PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dirisangka kepada RRI menjelaskan setiap jemaah yang tiba dan baru masuk asrama terlebih dahulu dilakukan razia makanan bawaan dari daerah. Hal ini dilakukan guna memantau agar jemaah kesehatannya tetap terjaga karena selama di asrama haji telah disiapkan makanan yang sehat.
14: Luar karena di sini area steril dan di luar kita tidak bisa melihat apa rekam jejaknya nih. Di sana dua tenda di sini udah basi, jadi makanan basah pasti kita sweeping, nggak boleh masuk ke dalam embarkasi. Karena di embarkasi nanti akan diberikan makanan 3 kali makan, 2 kali snack full. Jemaah nggak usah takut kelaparan.
13: Sementara itu pendengar, untuk keberangkatan calon jemaah haji hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 15 asal jemaah dari Kota Bekasi menuju bandara pukul 12 tadi dan dijadwalkan terbang pukul 19 malam nanti, serta satu kloter yang akan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi hari ini yaitu kloter 16 asal jemaah dari Kabupaten Karawang, dijadwalkan masuk Embarkasi Jakarta Bekasi Asrama Haji Jawa Barat pukul 20.30 malam nanti. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali memastikan pelayanan dan pendampingan maksimal bagi 108 jemaah haji asal Buleleng agar dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan nyaman, aman, dan sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Sukasa Brata Winangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
15: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat komitmen dalam memastikan jemaah haji asal Buleleng dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat melalui peningkatan pelayanan, pendampingan, serta pemantauan kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre saat melepas keberangkatannya jemaah haji 1447 Hijriah langsung dari Masjid Agung Jami Singaraja. Bupati Sunjini menjelaskan kebutuhan petugas pendamping haji makin penting seiring meningkatnya jumlah jemaah setiap tahun, khususnya untuk membantu jemaah lanjut usia dan yang memerlukan perhatian khusus.
16: Karena ini kan jemaah calon haji ini bertambah terus dari Buleleng. Jadi petugas haji daerah itu tugasnya cukup berat di sana. Kalau kemarin yang sendirian itu melayani 80 sekian sudah sangat kewalahan. Kami anggarkan lagi untuk dua.
15: Sebanyak 108 jemaah haji asal Buleleng bersama satu pemandu haji daerah diberangkatkan menuju Mekah, perjalanan Mekah, dan pemerintah daerah memastikan seluruh jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk sejumlah jemaah lanjut usia yang memerlukan pendampingan khusus pada haji. Bupati Nyoman Sucidro menilai keberangkatan jemaah lanjut usia menjadi indikator meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat di Buleleng. Ia juga mengingatkan seluruh jemaah agar menjaga sikap, disiplin, dan nama baik daerah selama berada di Tanah Suci, serta memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Dari Buleleng, Bali, Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sukasa. Dan kita beralih ke informasi haji lainnya, di mana seorang calon haji asal Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Asyari Hasan Ahmad, yang tergabung dalam kloter BTH 05, meninggal dunia di Batam. Sarah Meilana Husen dari RRI Batam melaporkan. Sarah.
17: PH Embarkasi Batam mencatat seorang calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Kampar, Provinsi Kepulauan Riau, meninggal dunia di Batam sebelum sempat diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon jemaah haji bernama Azhari Hasan Ahmad tergabung dalam kelompok terbang BPH 05 Embarkasi Batam. Ia sebelumnya dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada tanggal 27 April 2026, namun karena kondisi kesehatannya tidak stabil, ia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Awal Brus Butania Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Syafi'i, mengatakan pihaknya menerima kabar duka tersebut pada Sabtu dini hari. Almarhum seharusnya berangkat pada tanggal 27 April dan jika kondisi membaik akan diberangkatkan pada penerbangan berikutnya. Namun jemaah calon haji itu meninggal pada 3 lewat 47 menit. Setelah itu jenazah menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Otorita Batam atau BB Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal.
18: Haji yang berkati Batam yang terlihat lebih Rumah Sakit Otorita Batam dengan rincian dari Riau.
17: Muhammad Syafi'i melanjutkan, penyelenggara ibadah haji memastikan bahwa jemaah yang meninggal dunia tetap memperoleh hak-haknya termasuk asuransi jemaah haji. Sementara proses pemulangan jenazah ke Riau difasilitasi oleh PPIH Embarkasi Batam bersama dengan pihak maskapai penerbangan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Meilina Husein, Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia segera menyetujui usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Ukraina serta melakukan pertukaran tawanan perang atas dasar kemanusiaan dan penghormatan terhadap kemenangan melawan Nazisme. Ia menambahkan, Rusia telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari Ukraina saat peringatan Hari Kemenangan. Informasi dari dunia olahraga, Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur akan menjadi saksi duel panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini. Pertandingan pekan ke-32 bertajuk El Clasico Indonesia tersebut menjadi laga penting dalam perburuan gelar juara Super League musim 2025-2026. Maung Bandung saat ini menjadi kandidat terkuat bersama dengan Borneo FC setelah memimpin klasemen sementara dengan nilai sama yaitu 72 poin. Sementara Macan Kemayoran berada di peringkat ketiga, tertinggal 7 angka dari kedua rivalnya tersebut. Sebelumnya laga ini dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium, namun akhirnya dipindahkan ke Samarinda dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kelancaran laga. Jelang pertandingan, pemain Persib Bandung Frederico Barba menilai perpindahan venue tersebut tidak serta merta memberikan keuntungan bagi Persib Bandung, karena menurutnya tekanan pada laga derby ini tetap sama besar di stadion manapun.
19: So, I think there's no advantage in this game.
20: Kita tahu bahwa setiap derby tentunya tidak ada yang bisa menebak, misalnya ini sangat diuntungkan atau ini tidak diuntungkan. Terlebih ketika venue-nya diubah bukan di tempat yang seharusnya. Jadi saya pikir tidak ada yang diuntungkan. Justru kalau misalnya ini digelar di Jakarta dengan banyak supporter, tentunya kami menyikapinya dengan cara lain, penuh ambisi, penuh motivasi misalnya. Tapi buat pertandingan nanti, kami tidak merasa tim yang diuntungkan. Kami di sini untuk bermain sepak bola, jadi saya tidak mau berpikir terlalu banyak tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya ingin memenangkan pertandingan.
0: Pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Kedua kesebelasan dipastikan akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengincar poin tambahan atau 3 poin yang sangat berharga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Atambuah. Oke, selamat berhari Minggu untuk kita semuanya dan selamat menikmati kegiatan ataupun aktivitas yang masih Anda sibuk-sibuk Anda laksanakan di edisi siang jelang sore hari ini. Apa kabar? Yang belum makan ya silakan makan, yang masih istirahat selamat menikmati istirahatnya. Dan Anda pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita adalah Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita balik-balik saja. Oke, untuk pendengar partisipasi Anda silakan di 08124601-0202. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlist silakan Anda baca, Anda simak baik-baik. Kira-kira lagu mana yang Anda sukai bisa Anda pilih. Oke, kita sapa dari abang pertama, ya ini tidak asing lagi, sepertinya ada di Keva atau di Betun. Mas Edi?
1: Apa? Kalau dangdut, dangdut adalah kita.
0: Mas Edi, bagaimana?
1: Ano?
0: Posisi di mana?
1: Suasanya terasa, Betun.
0: Posisi di mana?
1: Di Betun.
0: Oh, oke, okay. Ini sepertinya mau jadi orang Melaka. Betul kah?
1: Enggak. Mau jadi orang Atambuah.
0: Oke, Bang Edi, bagaimana cuaca di sana? Aman? Tidak
1: panas,
0: hujan?
1: Panas pada ini. Panas. Makanya inventar lagu nih, teman sambil ngopi. Waduh, jadi meluari teman apa istirahat.
0: Lagi. Dangdut siap panas ngopi. Lagi.
1: Ngopi lagi.
0: Ngopi lagi.
1: Ini silir-silir angin sepoi-sepoi.
0: Waduh, tambah mengantuk ini siang bolong. Oke. Okay.
1: Bukan, makanya tapi biar dangdut jangan semangat. Tidak yang bagus apa?
0: Oke, ini ada Farhad Benang Biru Danang Bidadari Jiwa Una Sutra Asam di Gunung Garam di Laut. Krisna Variasi Masih Punya Rasa Irfan Mansur Sejengkal Tanah Mas Rian Sakit Gigi Nazar Gejolak Asmara Jian Odi Jatuh Cinta Ida Laila Spiring Berdua Gita Yubi Lagi Kangen Kuldan Demi Cinta Suci.
1: Kangen sudah.
0: Oke, ya, dari Gita Yubi.
1: Kangen. Iya, kangen orang Atambuah semua.
0: Nah, ini kangen di mana ini?
1: Kangen di ujung-ujung ini. Ini sambil ngeliat ini oh banyak cewek cantik pada lewat nih.
0: Waduh.
1: Pasti pasar nih, pasti pasar banyak orang cewek-cewek pada ini. Tanya-tanya parfum.
0: Pasar BAB Betun enggak?
1: Iya, tuh di pinggir jalan ini.
0: Oke, silakan Mas Edi.
1: Ini spesial buat Fendi yang punya vokalnya. Mewakili pro kru-kru perwasat R1 ya. Selalu sehat ya semua ya. Saya di udara ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih buat pulang hati-hati, buat Dona Bella, di Mangga Dua yang lagi masak. Salam dari Betun. Ibu guru yang cantik sudah enggak ada daya tupas ini sibuk nih. Ma Andro, Ma Vero, Ma Ina juga. Ma Patara, Ma Patirosa. Mabing ada kabar juga. Dan Bang Damos ya, gak ada kabar juga Bude Ima ya, yang cantik di Maimori sebentar tabungnya mau Bung Fendi ya, nungguin Bung Fendi main ngopi nih. Temani ya. Biar jangan ngantuk.
0: Itu pasti.
1: Bawika juga gimana tuh, tepat ya. Jangan salah, Bude Ima jangan salah Bung Fendi ya, tapi Bung Fendi ya, Bung Happy lagi istirahat. Bung ya, Fendi bukan Bung Jeffrey.
0: Dicari-cari.
1: Iya kalau kak, iya kalau nggak dikasih tahu sana.
0: Cari sama Jeffrey. Cari sama Jeffrey. Bang Epi nih.
1: Iya itu makanya itu biar cepat dia lahir bis. Ini Patalos ya, sambil ngopi dia juga. Oke makasih, pulang hati-hati ya. Ini okay. Nanti siapa ganti sama nih? Tempat siapa gantinya?
0: Nanti ada Mbak Tresya, Ibu Tresya yang menggantikan tempat panas posisi berarti saya.
1: Malam, hari dia udah datang belum?
0: Belum, lagi sedikit lagi.
1: Sebentar lagi ya, dia lagi marah-marah itu.
0: Oke, makasih banyak ya.
1: Selamat sekali ya, Mas Siang.
0: Selamat siang, sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk Mas Edi yang katanya lagi di Betun. Oke, selamat siang menjelang sore. Kita sapa lagi dari Putun, ada Putri Tunggal. Vera Tamono.
2: Terudang adalah kita. Selamat sore Kakak Pinti.
0: Selamat adek, bagaimana hari ini kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Kalau cuaca di sini dari tadi pagi sampai sekarang ada hujan Kakak.
0: Oh, mantap, masih hujan. Kalau di Kabupaten Belu NTT di Atambuah ini panas sekali, panas terik. Oke, silakan.
2: Oh iya, di sini dari Isun dari tadi malam, tadi pagi sampai sekarang misalkan.
0: Oke, sejuk. Oke, silakan.
2: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Oke, ini mantap. Makan berdua-duaan, sepiring berdua, Ida Laila. Oke, silakan.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Terus ya, mama saya, mama Vero alias mama Mariasna yang sementara ikat jagung sambil pantai juga dengan ucapan selamat sore mama. Buat Mas Ridi yang sudah lewat, ada Ibu Sinti tanam di Ayo Tupa, ada mama Ina Siti luar jadi Ibu Ruti, mama Andro, mama Jisan Juen Lasi, kakak Yusan kasih satu Venu, ada bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bapak Bento.

0: Ibu Tersubana Sanusi keluarga di Kesa, Ibu Justin, Pak Henry Sikuneru dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua cacakata yang lagi pantai di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu. Buat kakak Fenty, terima kasih banyak, selamat sore kakak.
1: Oke, terima kasih Vero Tomonop yang katanya lagi panen jagung, panen hasil, oke. Selamat, dan untuk Anda kita sapa lagi dari Maumere, orang Maumere. Bagaimana kabar Bunda Ima? Selamat berhari Minggu.
2: Selamat berhari Minggu. Selamat jumpa orang yang baik hati.
1: Selamat Bunda Ima, bagaimana hari ini? Libur di mana? Refreshing di mana? Kunjungan kemana?
2: Hey. Di rumah sendirian.
1: Oh, saya di rumah menikmati kesendirian di rumah makin banyak, makin
2: setiap hari, setiap malam seperti itu.
1: Oke, Bunda Ima, silakan pilih lagu yang mana, Bunda?
2: Lagunya Evita Mala udah di request atau belum?
1: Evita Mala Sedingin Salju belum. Ini baru orang ketiga.
2: Ah, itu aja deh. Banyak.
1: Oke,
2: Sedingin karena, Salju. Iya, karena di Maumere panas. Pentika ini.
1: Iya, betul. Ini tepat.
2: Iya.
1: Besok lagi sudah lupa lagi.
2: Lupa lagi. Lagi. Aduh. Besok lagi lupa. Maklum ya, okay, sudah faktor usia jadi. Cuman sekalipun faktor usia tetap berjalan, tapi semangatnya itu tidak pernah kendor.
1: Selamat. Semangat tidak pernah kendor. Oke, silakan Bunda.
2: Iya. Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat Bung Penti ya, bersama apa ya operatornya, dengan ucapan selamat siang dan selamat bertugas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, salam sehat selalu bersama kru-kru yang ada di Pro 1 Atambua semuanya. Selamat siang menjelang sore, semoga Tuhan selalu memberkati buat teman-teman yang ada di Atambua tanpa terkecuali. Salam sehat dan selamat hari Minggu yang di Kefa, yang di Timur Leste, di Kupang, terus di Ende, ada di Pak-Pak, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya, yang nanti bergabung sebentar maupun yang tidak dapat bergabung. Selamat siang menjelang sore dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Buat Bung Penti, terima kasih. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Dan pendengar, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request untuk pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pada siang ini.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan.

0: Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Rodangdut.
1: Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia. Barcelona siap pastikan raih gelar La Liga musim 2025-2026 saat menghadapi Real Madrid dini hari nanti. Oklahoma City Thunder memimpin 3-0 atas Los Angeles Lakers pada semifinal wilayah barat NBA 2026. Piala Asia 2027 akan menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030.

Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. West Ham United mengincar kemenangan saat menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal di kandangnya Stadion London malam nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Can you just take us into the last few weeks? Because that response since then, bearing in mind physician.
1: West Ham United akan menjamu klub pemuncak klasemen Liga Inggris musim 2025-2026 Arsenal dalam laga pekan ke-36. Derby London dengan implikasi besar di kedua ujung klasemen menjadi sorotan. West Ham yang terancam degradasi memerlukan kemenangan dalam pertandingan ini guna menyalip Tottenham Hotspur sekaligus mengamankan tempat di zona aman. Sementara bagi Arsenal yang datang dengan tujuan merebut poin penuh demi ambisi juara liga yang sudah tertahan selama 22 tahun tidak memiliki pilihan lain selain menang. Beda 2 poin dari Manchester City di posisi kedua, hasil lain selain kemenangan berarti kegagalan bagi Arsenal. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa fokus utama Arsenal saat ini memberikan yang terbaik saat menghadapi West Ham.
2: And what it is in our hands is to...
1: Yang ada di tangan kami adalah tampil di level tertinggi pada hari Minggu untuk memenangkan pertandingan itu. Jika kami melakukannya, kami akan semakin dekat, dan itulah satu-satunya fokus yang menurut saya telah kami tunjukkan sepanjang 3 atau 4 musim terakhir. Kami mampu dalam hal performa dan konsistensi, dan sekarang tinggal bagaimana menunjukkannya saat momen paling penting. Di sisi lain, manajer klub West Ham United Nuno Espirito Santo menyampaikan energi Stadion London dapat membawa kemenangan bagi klubnya. Ini sulit karena mereka sangat hebat. Mereka adalah tim yang sangat berbakat, yang sedang berjuang untuk hal-hal besar, meraih momen bersejarah, mencapai final Liga Champions, dan bersaing memperebutkan gelar Liga. Lawan yang tangguh, tapi kami bermain di Stadion London selalu memberi kami tambahan energi dan memiliki arti khusus bagi kami. Kami harus memberikan segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kami harus tampil maksimal. Laga antara West Ham United dengan Arsenal ini akan berlangsung di Stadion London malam nanti pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Spanyol. Pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid akan tersaji di Stadion Camp Nou dini hari nanti. Barcelona hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: But at the end, it's about us. So we want to play our game. We want to play our style. We want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
1: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
0: But at the end, it's about us. So we want
2: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
1: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
1: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Oklahoma City Thunder tampil dominan saat menghancurkan Los Angeles Lakers 131-108 pada game ketiga semifinal wilayah barat NBA 2026 hari ini. Kemenangan ini membuat Thunder unggul telak 3-0 dalam seri playoff. Bermain di kandang Lakers, Thunder langsung tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai. Tim tamu menutup kuarter pembuka dengan keunggulan 31-25 setelah permainan cepat mereka sulit dibendung. Lakers sempat memberikan perlawanan pada kuarter kedua dan memangkas selisih angka menjadi 59-56 saat paruh babak. Namun Thunder kembali mengambil alih permainan lewat efektivitas serangan dan pertahanan disiplin. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi bintang kemenangan Thunder setelah mencetak 23 poin dan 9 assist. Ajay Michel juga tampil impresif dengan sumbangan 24 poin untuk membantu timnya menjaga keunggulan. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final wilayah barat NBA 2026. Sementara itu Lakers berada di ujung tanduk dan wajib memenangkan game berikutnya agar terhindar dari eliminasi.

0: Well, that's good.
1: Informasi dari tenis, pasangan ganda putri Indonesia Janice Chan dan Aldila Sutiaji akan menghadapi tantangan berat pada laga pembuka turnamen tenis Italian Open 2026. Janice dan Aldila akan menantang duet Amerika Serikat Coco Gauff dan Katie McNally pada babak 32 besar di Foro Italico Roma sore ini. Laga tersebut akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan di ajang profesional. Meski Gauff dan McNally bukan merupakan unggulan pertama, pengalaman mereka di level tertinggi diprediksi akan menyulitkan pasangan Indonesia tersebut. Duet Gauff dan McNally pernah merebut 3 gelar ganda sepanjang karirnya. Mereka juga pernah mencapai partai final ganda putri US Open tahun 2021. Meski menghadapi lawan kuat, peluang kejutan tetap terbuka bagi pasangan Janice dan Aldila. Mereka berkesempatan mencuri kemenangan pada pertandingan pembuka nanti, terlebih setelah hasil cukup memuaskan pada turnamen Mutua Madrid Open pekan lalu.

0: Pecinta MotoGP Francesco Bagnaia akan menempati pole position MotoGP Prancis 2026. Namun kabar terbesar justru datang dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang dipastikan absen akibat cedera. Bagnaia tampil tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Juara dunia dua kali itu mengungguli Marc Marquez dengan selisih sangat tipis, hanya 0,012 detik. Absennya Marc Marquez membuat starting grid MotoGP Prancis 2026 mengalami perubahan. Posisi kedua kini ditempati pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi bersama Aprilia Racing. Sementara pebalap Pertamina VR46 Ducati, Fabio Di Giantonio, naik ke posisi ketiga. Di belakangnya ada Pedro Acosta yang menjadi rider KTM terbaik di urutan keempat. Rider tuan rumah Fabio Quartararo akan start dari posisi kelima bersama Yamaha.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.
2: Adidas Rionda, bola canggih untuk
1: dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, pelatih timnas Indonesia John Herdman menyebut Piala Asia 2027 menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Hal ini dikatakan Herdman setelah dalam undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di At-Thaif District di Riyadh, Arab Saudi dini hari tadi. Indonesia dipastikan menghuni grup F Piala Asia 2027 bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Indonesia.
1: Yeah, I think the draw gives us a great opportunity to.
2: Saya pikir hasil undian memberi kita kesempatan besar untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kita akan menghadapi tim terbaik di AFC. Kita juga akan menghadapi pesaing Piala Dunia di Qatar dan salah satu rival terberat kita di Thailand. Jadi saya pikir babak grup akan kompetitif bagi Indonesia. Akan menantang, tetapi merupakan kesempatan besar bagi kita untuk melangkah maju sebagai sebuah negara dan untuk terus menunjukkan kepada penggemar kita bahwa kita berada di jalur yang benar menuju Piala Dunia 2030. We're on the right track towards
0: World Cup 2030. Menurut Herdman, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030, di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Qatar dengan 2 kali juara, mereka meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada 2019 dan di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Laju terbaik Thailand di Piala Asia terjadi pada 1972 saat mereka meraih tempat ketiga sebagai tuan rumah. Piala Asia 2027 yang digelar mulai Januari tahun depan akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia. Arab Saudi selaku tuan rumah telah menyiapkan 8 stadion yang tersebar di 3 kota, yakni Riyadh, Jeddah, dan Qatar.

0: ini. Pecinta sepak bola tanah air, Persija Jakarta menargetkan poin penuh saat menghadapi Persib Bandung dalam laga bertajuk Derby Indonesia pada lanjutan Super League pekan ke-32 yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda sore ini. Laporan disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta akan menghadapi rival abadinya Persib Bandung dalam laga pekan ke-32 Indonesia Super League 2025-2026 pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Pertandingan Persija versus Persib dipastikan akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur sore ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain mempertaruhkan harga diri dua tim besar, laga itu juga berpengaruh besar terhadap persaingan papan atas klasemen Indonesia Super League. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, meskipun tensi akan tinggi, diharapkan pertandingan akan berlangsung aman. Demikian disampaikan Coach Mauricio Souza dalam konferensi pers di Samarinda kemarin.
2: Yang kelas itu sudah start rivalitas fisik.
3: Jadi semua tahu ini derby, dan tahu bagaimana rivalitasnya. Jadi harapan saya pertandingan di lapangan itu aman semua. Dan pemain itu bisa respect sama. Dan kita bisa bikin luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini.
1: Sementara itu, Kapten Tim Persija Jakarta, Rizky Ridho, bertekad membawa tim berjuluk Macan Kemayoran meraih 3 poin saat melawan Persib nanti sore.
4: Persiapannya untuk ke pertandingan, kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan. Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan bisa pulang membawa 3 poin.
1: Saat ini, Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dari 31 pertandingan. Sementara Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan raihan 65 poin dari 31 pertandingan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, bagaimanakah kondisi terkini di Stadion Segiri Samarinda jelang laga syarat gengsi antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung? Kita sudah tersambung bersama reporter Randy Valepi Kusuma. Randy?
5: Ya, baik. Menjelang penyelenggaraan pertandingan bergengsi yang disebut-sebut El Clasico Indonesia, yakni Persija Jakarta yang akan menjamu Persib Bandung dalam pengguliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau tepatnya 8 menit lagi akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda. Meski tuan rumah Persija yang awalnya dari Gelora Bung Karno sementara pindah ke Segiri pada pekan ini, namun informasi yang diterima ada ribuan supporter Jakarta yang terbang langsung ke Samarinda untuk mendukung klub Macan Kemayoran itu. Nampak suasana di luar Stadion Segiri Samarinda sendiri sudah dipenuhi oleh para penonton, baik itu dari The Jackmania atau supporter dari Persija maupun masyarakat Samarinda yang juga sangat antusias untuk menyaksikan duel sengit antar kedua kesebelasan tersebut. Dari pantauan juga terlihat supporter tim tamu seperti Bobotoh ataupun Viking dari pendukung Persib Bandung yang datang karena memang tidak diperbolehkan untuk hadir. Meski hujan panjang semalam sampai pagi dan kini masih nampak mendung karena awan gelap yang menyelimuti, namun tidak membuat para The Jackmania ini surut semangatnya untuk datang ke Segiri, malahan terlihat antusias dan tidak sabar menantikan kick off jalannya pertandingan. Selain itu, dari sisi keamanan sendiri juga sudah ada tim gabungan dari pihak kepolisian maupun TNI agar kuliran pertandingan berjalan dengan aman dan lancar. Sebelum masuk ke stadion, saya tadi sempat berbincang dengan salah satu supporter Persija Jakarta, yakni Darel, merupakan The Jackmania asal Gunung Lingai, Kota Samarinda. Dengan yakin dan optimis, klub kebanggaannya bisa mengamankan 3 poin. Darel menyebut Stadion Segiri layak digunakan dalam laga El Clasico kali ini.
6: Selama dia renovasi ini tadinya lebih layak, rumput kualitas rumput jadi lebih baik, seperti toilet dan lain-lain sudah baik. Itu sih kalau pandangan saya terkait dengan jadi bisa pindah ke sini ya. Jadi revolusi ya. Kalau untuk stadion, untuk main di sini layak di sini stadion ya. Harga kan lebih baik kan.
0: Namanya Tendi, boleh dilanjutkan laporannya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan.
7: Sementara itu Ketua The Jackmania Diki Sumarno saat ditemui RRI yang menyampaikan rasa semangatnya yang dibawa dari Jakarta untuk ditumpahkan di Stadion Sigiri Samarinda agar klub kesayangannya itu bisa membawa pulang 3 poin penuh.
0: Ya, Randy boleh dilanjutkan saja informasinya karena kami kurang bisa mendengar insertnya dengan jelas, silakan. Randy.
7: Dari informasi yang saya himpun juga sebelumnya, meski hujan yang cukup awet melanda kota Samarinda namun tidak membuat rumput di Stadion Sigiri Samarinda tergenang. Hal ini dikarenakan kontraktor sebelumnya menghitung secara baik dalam merevitalisasi stadion. Efeknya dapat dirasakan seperti ini. Selain itu, pertandingan yang disebut Super Big Match ini juga memberikan dampak baik perekonomian para pelaku UMKM sekitar stadion dan beberapa hal lainnya seperti tempat parkir sekaligus pendapatan asli daerah kota Samarinda. Bahkan supporter Borneo FC Samarinda yakni Pusamania siap menyambut baik para supporter yang datang ke Sigiri untuk bersama-sama meramaikan kompetisi Super League musim ini. Info terbaru juga perlu saya sampaikan bahwa dari 7.500 tiket saat ini sudah terjual 3.000 tiket secara online, di mana 3.000 tiket tersebut yang dibeli merupakan The Jackmania dari Jakarta dan kemungkinan sisanya dari Samarinda dan sekitarnya. Demikian laporan sementara jelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dari Stadion Sigiri Samarinda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persita siap menjamu Persija ke-32 Super League musim ini di Banten International Stadium sore ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga krusial akan tersaji di Banten International Stadium sore nanti ketika Persita Tangerang menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Mereka jasadannya berhasrat memecahkan rekor raihan poin terbanyak mereka di Liga 1 atau Super League, yakni 47 poin yang diraih musim 2022-2023 lalu. Saat ini Persita duduk di urutan ke-9 dengan 44 poin dari 3 laga tersisa. Pelatih Persita Carlos Pena telah mempersiapkan strategi maksimal menjelang laga ini.
2: The preparation has been good for this game. We don't have Mateus that is still injured. And we will have also the absence of Raiko and Eder because of suspension and injury in the last game. So we have been working with another offensive option with our players in the team. That I am sure that tomorrow they will have a very good performance and they will help the team to get the goals.
1: Sementara bek Persita, Pablo Ganet bertekad membawa tim meraih hasil positif usai kekalahan sebelumnya.
3: Not the preparation has been very good. We work this two days because we know that Persita de Pará is a very good team. It's very good.
4: That is what I mean with the other
3: one. They change a lot of the second round and they are doing very good second round, but
4: it's a long way of the way.
3: We will give our best to come get the legal point at home.
4: That reminds me why I'm going to do that.
1: Di sisi lain, Laskar Kalinyamat datang dengan misi bertahan hidup. Persijap saat ini berada di posisi ke-15 dengan 31 poin, hanya unggul 4 poin dari Persis Solo di zona merah. Tim tamu tak bisa memainkan Borja Herrera karena akumulasi kartu kuning. Dari kubu Persita, Marco Rodriguez absen karena kartu merah dan Eber Besa yang dilanda cedera. Di pertemuan pertama musim ini di Jepara, Persita sukses menang 2-1 meski bermain hanya dengan 10 pemain. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari olahraga basket tadi, maka berakhir pula, maksud kami dari informasi bola tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami sore program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
5: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
6: berikan lagi kepandangi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi kembalian.
7: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
8: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: I mean, come on, we got it in the U.S., we got it in Philly. I mean, what more than that?
1: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
1: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
1: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar Radio Tambo. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar di mana saja berada, selamat menikmati suasana Anda di sore ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Apapun itu, semoga berjalan lancar dan sukses untuk semuanya. Pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMA AN1 Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 29 April 2026 lalu. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan progres yang signifikan, di mana dalam realisasi program itu hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, SPD, guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa, lebih banyak praktek begitu. Di kecamatan untuk dapat siswa begitu, tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB. Karena mungkin ada rasa malu, ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasih, tadi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat. Ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu, mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusantara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami impun dalam rangkuman berita bersama Alotani.

0: Inilah rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Altani. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan tangguh. Gubernur NTT Melki Laklena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Muti pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika perbaiki pendidikan, maka perbaikilah mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam.
1: Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan dan digitalisasi. Pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat, PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
0: Pemerintah juga melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emi Nomleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras tidak saja tentang SDM, tetapi juga penyediaan sarana-prasarana pendukung pendidikan. Hal lainnya menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer. KPPN Wengapu, Kabupaten Sumba Timur menyalurkan 6,8 triliun rupiah BOP PAUD untuk 800 lebih satuan pendidikan di Sumba. Selengkapnya, Yunia Buling melaporkan.
2: Kepala KPPN Tipe A1 Wengapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus berkomitmen meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini melalui penyaluran bantuan operasional pendidikan PAUD. Hingga triwulan 1 tahun 2026, dana BOP PAUD reguler sebesar

anak-anak, kelompok bermain, hingga pusat kegiatan belajar masyarakat. Mengacu pada Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022, dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penerimaan

0: Polda Sumba menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah tersebut. Penyaluran dana dilakukan sesuai ketentuan dan berdasarkan rekomendasi pusat dengan pengawasan oleh pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan dana berjalan transparan dan tepat sasaran.
1: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung sekolah sebesar 14 triliun rupiah untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selengkapnya, laporan Alotani.
2: Tahun ini secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti mengungkapkan anggaran revitalisasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sebesar 14 triliun rupiah lebih untuk 11.744 satuan pendidikan saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah di Kota Kupang, Senin 4 April 2006. Menteri Abdul Muti menyampaikan Kemendikdasmen masih berjuang untuk tambahan 60.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila 60.000 satuan pendidikan dan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan disetujui Komisi 10 DPR RI, maka tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah yang bisa direvitalisasi.
2: Dan untuk revitalisasi ini kami tegaskan prioritasnya pertama di daerah yang terdampak bencana. Beberapa sudah ditandatangani PKS-nya di daerah yang terdampak bencana di Sumatera, juga di NTB dan daerah lain di Indonesia. Sudah ada 50 lebih sekolah yang sudah verbal dan siap kita bangun pada tahun ini. Kemudian daerah 3T dan kemudian yang ketiga sekolah yang fisiknya memang rusak. Sehingga karena itu dengan tiga kebijakan itu sepertinya NTT masuk kategori semuanya. Yang terdampak bencana Lewotopi dan sekitarnya itu juga bisa kita bangun. Kemudian yang 3T kecuali Kota Kupang mungkin semuanya 3T sepertinya.
1: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah meminta gubernur dan wakil gubernur serta seluruh kepala daerah di NTT benar-benar menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, baik SDM guru maupun sarana-prasarana pendukung seperti gedung dan akses jalan yang baik. Karena menurut Anita Ga, ia menemukan banyak gedung sekolah di NTT sangat memprihatinkan serta akses jalan dan jembatan yang rusak.
3: NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya anak-anak yang cerdas. Sebagian anak NTT tidak cerdas. Mereka cerdas. Masyarakat yang tangguh, budaya yang kaya. Kita mempunyai nilai gotong royong yang kuat dan semangat juang yang tidak pernah padam. Namun, di sisi

0: profesional. Sarana-prasarana sangat terbatas.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalenat di hadapan Mendikdasmin RI menyampaikan bahwa SDM anak-anak di NTT sangat kompetitif di level nasional dan internasional. Akan tetapi secara faktual, masih banyak kendala yang dihadapi seperti akses jalan yang rusak, banyak daerah terisolir seperti di Amfoang Kabupaten Kupang maupun kabupaten lainnya di NTT.
2: Kita juga harus terus memberikan dukungan terhadap yang terutama yang berkecil itu tempat sulit. Di Kabupaten Kupang di belakang Pak Menteri Persis itu, bupatinya itu punya namanya Amfoang. Amfoang itu daerah yang memang termasuk yang sulit. Kesana itu cuma orang pemerani. Karena dia di tempat yang sulit, tidak boleh diakses ke kota. Dan juga untuk banyak juga yang ada di daerah Sumba, ada di daerah pinggir-pinggir, atau yang di Flores, atau Kabupaten Kepulauan terutama, di tempatnya Pak Bupati Rote, atau Sabore Jua, atau Alor, ataupun yang Masa, itu juga banyak yang ada di kategori 3 sekali.
1: Pantauan RI, rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmin dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Wali Kota Kupang dan Prabupati CNTT meminta perhatian pemerintah pusat terkait pemerataan tenaga guru dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti, meresmikan revitalisasi 576 sekolah di NTT senilai ratusan miliar rupiah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan digitalisasi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Alfred Cengge melaporkan.
3: Pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, ratusan sekolah resmi direvitalisasi dengan anggaran ratusan miliar rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 576 satuan pendidikan tahun 2025 di Nusa Tenggara.

0: 199 sekolah sudah PKS dan 175 sekolah akan PKS dengan total keseluruhan 474 sekolah. Angka ini masih bisa berubah dan masih bisa bertambah. Mudah-mudahan dengan tambahan dari Pak Presiden yang insya Allah nanti akan bisa kita wujudkan, angka ini akan bisa bertambah paling tidak 2 kali lipat, syukur bisa 3 kali lipat.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang dinilai konsisten memperkuat sektor pendidikan. Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus bertumpu pada 3 pilar utama.
0: Jadi lulusan SMA, SMK, SLB, SCT harus dengan 3 hal ini. Akademiknya mesti bagus, moral karakternya juga mesti oke, mesti bagus, dan juga punya kemampuan wirausaha juga untuk kembangkan potensi dengan baik. Hanya dengan ini kita bisa berkontribusi untuk konkret bisa membuat kita punya potensi di kita ini bisa kita kembangkan dengan baik.
1: Selain infrastruktur, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan. Wendy Gasman menyebut sebanyak 8.907 perangkat interaktif flat panel telah didistribusikan secara nasional dengan nilai hampir mencapai 292,6 miliar rupiah. Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari revitalisasi fisik hingga penguatan budaya sekolah, pemerintah optimis transformasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur mampu mencetak generasi emas menuju Indonesia 2045.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang pada Senin 4 Mei 2026. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sorain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Senin 4 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga ketahanan pangan. Penyaluran bantuan tahun 2026 mencakup periode Februari dan Maret dengan target distribusi mencapai 100% kepada seluruh penerima manfaat. Selain bantuan pangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih jagung serta pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor agar program bantuan dapat berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
4: Bagaimana pemerintah Kabupaten Kupang berkolaborasi secara baik dengan seluruh stakeholder, salah satunya Bulog.

0: kolaborasi, sehingga betul-betul kerja-kerja seperti begini ini memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Kerja-kerja begini harus tepat sasaran.
1: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog NTT, Rahim Kanan, memastikan kesiapan dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur mencakup periode Februari dan Maret berbeda dengan tahun sebelumnya karena data yang digunakan saat ini berbasis data Kementerian Sosial Densil 1 hingga 4 untuk memastikan akurasi penerima.
2: Bantuan kali ini data yang digunakan berbeda dari tahun sebelumnya. Yang berbeda tahun ini adalah peningkatan jumlah penerima bantuan pangan dikarenakan perluasan jangkauan penerima. Yang tadinya pengelompokan desil 1, 2, dan 3 saat ini ditambahkan menjadi desil 1, 2, 3, dan 4. Jumlah penerima bantuan pangan seluruh NTT dari sebelumnya 605.391 itu naik menjadi 837.612 penerima bantuan pangan atau naik sekitar 28%.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi warga yang kurang mampu.
3: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita 11 juta batang rokok di Kabupaten Belu. Jutaan rokok ilegal asal Cina itu hendak diselundupkan ke Timor Leste. Berikut laporan rekan Vence Sakarias.
4: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan cukai dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur usai Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita sekitar 100 juta batang rokok di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jutaan rokok ilegal asal Cina tersebut diduga hendak diselundupkan ke Timor Leste.
5: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan tindakan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Tipe Madia, Pabean Depdika Stefano mengungkapkan jutaan batang rokok itu saat ini menjadi barang sitaan milik negara. Para pelaku mengumpulkan rokok palsu dengan tujuan didistribusi di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara dan Belu. Depdika mengungkapkan kasus peredaran rokok ilegal menjadi yang terbesar secara nasional memakai jalur Timur Indonesia. Selain pemalsuan pita cukai, para pelaku juga memalsukan merek rokok tersebut.
6: Bahwa ini adalah bentuk rangkaian penindakan, jadi bukan hanya satu kali tindakan, tapi beberapa kali tindakan yang dimulai di wilayah Kabupaten Belu. Saat itu ditemukan sebanyak total ya 138.160 batang rokok ya ilegal yang sampelnya kita bisa saksikan.
4: Untuk diketahui, pengungkapan kasus penyelundupan rokok ilegal terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tiga warga negara Cina turut diamankan, yakni Li Senger, Li Jingwei, dan Hun Renhao. Akumulasi harga rokok ilegal mencapai sekitar 23,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 12,3 miliar rupiah. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.
3: Perekonomian NTT pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,32% secara tahunan year on year dengan nilai PDRB atau ADHB mencapai 37,88 triliun rupiah dan PDRB atau ADHK sebesar 20,42 triliun rupiah. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTT Adi Setiawan, pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%, namun tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika konsumsi, produksi, dan tekanan harga. Adi Setiawan menjelaskan, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,20%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 19,92%. Struktur ekonomi NTT masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi 28,34% serta konsumsi rumah tangga yang mencapai 64,43% dari sisi pengeluaran.
7: Tengah
5: internasional, isu krisis energi dan juga keamanan geopolitik, kita masih bisa tumbuh 5,62% ya. Secara nasional 5,61% dan di NTT kita tumbuh 5,32%, sedikit di bawah kita pertumbuhan nasional. Ini tentunya satu hal yang mengembirakan mengingat ada evidence bahwa kita tumbuh lebih cepat.
3: Pada April 2026, NTT mengalami inflasi 2,62% year on year, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,42%. Secara bulanan, inflasi NTT tercatat 0,43% month to month, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 1,79%. Inflasi tahunan terutama dipengaruhi kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran, dengan kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 16,39%. Untuk mendukung pengendalian inflasi, alokasi belanja terkait pengendalian inflasi tahun 2026 di NTT mencapai 607,79 miliar rupiah dengan realisasi sampai 31 Maret 2026 sebesar 115,07 miliar rupiah atau 18,93%. Menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur NTT, ada sejumlah catatan penting yang diberikan DPRD Provinsi NTT untuk kesuksesan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
7: Menanggapi laporan kerja pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur NTT, terdapat beberapa catatan yang diberikan DPRD kepada pemerintah daerah untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia Julia Nomleni saat rapat paripurna ke-75 pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Selasa 5 Mei 2026 mengatakan DPRD telah melaksanakan fungsi dan kewenangan diantaranya mengesahkan perubahan ketiga program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 seperti penyelenggaraan jasa konstruksi, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman, pengelolaan cendana, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT atau Perseroda dan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8: Selain keluaran Perda Prakarsa dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, perubahan ketiga program Perda 2026 juga memuat rancangan peraturan daerah dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun rapera yang disetujui bersama adalah sebagai berikut: penyelenggaraan jasa konstruksi, rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman, pengelolaan cendana, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT atau Perseroda, dan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menyetujui bersama satu rancangan peraturan daerah yang sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, yaitu peraturan daerah perubahan bentuk hukum perseroan terbatas Bank Nusa Tenggara Timur menjadi PT Bank NTT Perseroda.
7: Hal ini selaras dengan laporan hasil pembahasan panitia kerja DPRD Provinsi NTT terhadap LKPJ Gubernur NTT yang dibacakan oleh juru bicara Astri. Dalam laporannya, Astri mengatakan secara umum terdapat kecenderungan perbaikan pada beberapa indikator utama pembangunan daerah.
9: Secara umum terdapat kecenderungan perbaikan pada beberapa indikator utama pembangunan daerah. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 69,14 menjadi 69,89 yang menunjukkan adanya perbaikan bertahap pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, presentasi penduduk miskin mengalami penurunan dari 19,02% menjadi 17,50%, dan tingkat pengangguran terbuka turun dari 3,80% menjadi 3,10%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
7: Selain pembahasan terhadap LKPJ Gubernur NTT, agenda dalam rapat paripurna ke-75 penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 dan pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT terdiri dari penyerahan laporan reses DPRD Provinsi NTT masa persidangan 2 tahun 2025-2026 dan laporan Sekretaris DPRD Provinsi NTT tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 DPRD Provinsi NTT.
3: Polda NTT menetapkan dua tersangka kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Nusa Tenggara Timur. Berikut rekan Vence melaporkan.
4: Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Muhammad Andra Wardana menegaskan institusi Polri tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam praktik ilegal penyalahgunaan BBM subsidi. Saat ini dua orang anggota Polri Polda Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 24 April 2026 lalu. Kedua orang anggota Polri

0: Manggarai Timur.
1: Ya, sejauh ini semua yang ada sementara ditangani, ya, sudah ada 2 personil yang sudah kita tindak lanjuti, sudah kita proses dalam proses kode etik profesi Polri, yang gimana nanti ya itu tidak akan bermain-main, itu akan sehingga itu akan menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain untuk tidak bermain-main lagi dengan hal-hal yang melanggar aturan. Jadi untuk perkembangannya nanti akan segera kita segera sidangkan permasalahan-permasalahan yang seperti ini menjadi atensi pimpinan, publik, bahkan presiden. Ini akan kita selalu kita tegas. Itu adalah bentuk komitmen dan komitmen kami di Propam sesuai petunjuk Bapak Kapolda. Terima kasih.
0: Sementara itu, hal senara juga disampaikan Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra. Ia menegaskan kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur

0: dan masyarakat yang terlibat dalam mafia BBM subsidi akan ditindak tegas.
1: Dalam pengungkapan penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur, langkah ini merupakan tindakan yang dilakukan atas adanya keresahan masyarakat terkait kelangkaan BBM sekaligus wujud akuntabilitas dalam implementasi Asta Cita Presiden Republik Program Presisi Kapolri agar subsidi negara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
0: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur mengungkap 27 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan total potensi kerugian negara mencapai 10,16 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebanyak 40 orang terduga pelaku berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Wilayah perbatasan seperti Belu dan Timur Tengah Utara disebut menjadi titik rawan penyelundupan akibat disparitas harga BBM dengan negara tetangga Timor Leste.
2: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama RRI dan LKB Nantara mengusung tajuk Bola Gembira melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik sekaligus menjadi wadah giat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
4: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu, kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
3: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
5: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan, edisi hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Saya, Alotani.

Pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambo dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snap Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan program Cyber Sehat NTT sebagai layanan pengaduan dan literasi digital guna mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya terutama bagi anak dan remaja. Disampaikan program Cyber Sehat NTT ini dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendorong edukasi dan literasi digital agar masyarakat menggunakan teknologi secara sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Selain itu, program ini juga bertujuan mencegah adiksi digital, khususnya di kalangan anak dan remaja, melalui sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Disampaikan Gubernur, penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat membuat seseorang kehilangan kendali karena dipengaruhi algoritma.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini, rombongan jemaah haji Kabupaten Bilo bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Warta Berita edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Teresa Manihan. Berita pertama, rombongan jemaah haji Kabupaten Bilo bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Bilo bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Bilo bertempat Masjid Al-Mujahidin Tambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bilo Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga tanah suci, dirinya selalu mengingat pada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan, melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
2: Kepada jemaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jemaah, terus menjaga kesehatan dan terus lakukan hal-hal baik, mengingat Allah, terus agar ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang terus berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji, mudah-mudahan dalam proses penyelenggara ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan.
1: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
2: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dan sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus meyakinkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Bilo yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
0: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RIR. Laporan selengkapnya disampaikan Ano Suarez.
3: Miliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025. Dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia, pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar areh.
4: November kami angkat, bulan Desember kami siap bedeng, habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit, habis itu Februari 27 tanam. Tanam sampai sekarang April.
5: Sudah mulai panen.
4: Ya, sudah mulai panen, sudah kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
6: keranjang.
4: 30 lebih ya.
6: Keranjang
4: ini ukurannya.
7: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
4: 12 juta.
3: Untuk penjualan sejauh ini Meliana tidak merasa khawatir. Sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilundi, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400.000 hingga Rp425.000, bahkan bisa tung hingga Rp300.000 per boxnya.
7: Ya, pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
4: Itu satu saja, dari Aluri.
7: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
4: Pick up.
7: Pick up, kalau bisa angkat itu biasanya paling banyak berapa banyak keranjang?
4: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
7: Per keranjang itu tomat?
4: Harga itu kan tidak tetap. Ya. Kadang naik, kadang turun.
7: Biasa turun berapa?
4: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400. Turun sampai 300.
7: Turun sampai 300.
4: Habis itu kedua bawa dengan 425.
7: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
4: Kalau hitung kotor 60 juta.
7: 60 juta.
4: Nah, kalau hitung bersih itu 40 lebih.
3: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RIRDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya, saing laporan Stefani Libu.
5: Bertepat di aula Kopdin Citra Sindu, saya Wakil Bupati Alor berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 100/2026 dengan resmi pengukuhan Dija Syawangi Hayo sebagai Pusat Literasi Kabupaten Alor periode 2026-2030.
6: Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengukuhkan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung peningkatan sarana baca, serta membangun budaya literasi di tengah Kabupaten Alor.
5: Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kabupaten Alor.
6: Ia berharap pengukuhan Bunda Literasi di Kabupaten Alor dapat menjadi langkah awal memperkuat minat baca masyarakat punya budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Alor. SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Bilur resmi dilantik. Laporan Febi Leolede.
8: Pejabat pimpinan tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di Gedung BT Lalenok Atambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara dilantikan oleh Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Brobuslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wilalai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wilalai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
9: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level, kalau bisa, menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Dihebat baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah, bukan bagian dari masalah itu.
8: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wilalai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla, di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
9: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa?

0: dan Rem 161 Wirasakti Kupang secara resmi membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Alor untuk perkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Maslan Bao.
1: Dan Rem 161 Wirasakti Kupang Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
2: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
1: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, khitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Program diawali dengan tahap prakarya bakti yang melibatkan prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Para pemimpin ASEAN bertemu di Filipina untuk membahas krisis energi dan pasokan bahan bakar. Pembicaraan tersebut dilakukan di tengah perang Timur Tengah yang terus mempengaruhi ekonomi global. Pertemuan berlangsung dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menjabat sebagai ketua ASEAN, dilansir dari Anadolu. Karena konflik tersebut mengganggu pelayanan global dan pasar minyak dunia, ketegangan di Selat Hormuz juga menjadi fokus pembahasan para pemimpin ASEAN. Jalur tersebut merupakan salah satu rute energi paling penting di dunia. Sementara itu, banyak negara Asia Tenggara sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari kawasan Teluk. Selain membahas keamanan energi, ASEAN juga menyoroti stabilitas rantai pasok dan risiko inflasi di kawasan. Para pemimpin ASEAN turut membahas langkah-langkah untuk mencegah kekurangan bahan bakar dan menjaga pasokan komoditas penting tetap aman. Pada kami sebelumnya, para diplomat dan pejabat ekonomi ASEAN telah membahas kemungkinan respon bersama terhadap dampak perang Timur Tengah. ASEAN mempertimbangkan langkah yang terkoordinasi dan praktis untuk menghadapi krisis tersebut. Pendengar, informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Rombongan jemaah haji Kabupaten Bilo bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya. Petani di Melaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RIRDTL. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan nelayan Indonesia berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan untuk masyarakat. Demikian disampaikannya saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu 9 Mei 2026 kemarin. Di hadapan nelayan dan warga, Presiden mengakui pekerjaan nelayan penuh risiko dan tantangan di tengah laut. Menurut Kepala Negara, mereka harus menghadapi perubahan cuaca dan arus laut demi memenuhi kebutuhan keluarga. Presiden mengatakan nelayan turut berkontribusi menjaga pasokan pangan nasional melalui hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein masyarakat. Karena itu, Kepala Negara menyampaikan penghormatan kepada seluruh nelayan Indonesia atas pengabdian mereka. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Informasi berkaitan dengan Badan Pangan Nasional Bapanas memperketat pengawasan keamanan pangan sejak tahap awal rantai distribusi atau pre-market guna memastikan produk pangan yang beredar di pasar domestik maupun ekspor memenuhi standar keamanan pangan. Pengawasan dilakukan mulai dari registrasi gudang, izin edar hingga pendampingan terhadap para pelaku usaha pangan segar dan olahan minimal. Langkah ini dinilai penting untuk menekan potensi cemaran pangan sekaligus menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global. Pendengar RRI, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan, sampah baju katun 2 hingga 5 bulan, sampah potongan kayu 1 hingga puntung rokok 1 hingga 5 tahun, sampah kentong plastik 10 hingga 20 tahun, styrofoam 50 tahun, sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: motivasi dan inspirasi. Waktunya kentongan.
1: Hewan-hewan peliharaan manusia pada umumnya adalah kucing, anjing, kelinci, ikan, dan burung. Namun tidak sedikit orang yang hobi memelihara hewan-hewan liar dan eksotis seperti buaya, harimau, ular, dan lain-lain. Selain berbahaya untuk keselamatan, seseorang juga harus mempertimbangkan deretan konsekuensi yang datang dari memelihara hewan liar. Berikut beberapa alasan utama mengapa kita dilarang memelihara hewan liar. Hewan liar dilindungi oleh negara, tidak hanya melukai, menyelundupkan, dan memperjualbelikannya saja yang melanggar hukum. Sekadar memelihara mereka di rumah saja akan membuat kita terancam pidana. Kita juga akan terkena denda hingga ratusan juta rupiah. Peraturan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur bahwa tumbuhan dan hewan, baik yang langka atau tidak, beserta ekosistemnya dilindungi oleh negara. Mother Nature Network menyebutkan pada lamanya bahwa beberapa hewan liar seperti rakun dan sigung dapat membawa penyakit rabies tanpa gejala apapun. Tidak hanya itu, orang-orang pemelihara reptil dan amfibi liar juga rentan terinfeksi bakteri Salmonella. Hewan liar dapat membawa penyakit-penyakit berbahaya tanpa kita ketahui dan menyebarkannya ke seisi rumah. Sebagai manusia, tentu kita akan memilih untuk hidup di mana banyak manusia, bukan? Sama halnya seperti kita, hewan liar juga akan memilih untuk hidup di alam liar. Entah seberapa kejamnya alam liar, itu tetaplah tempat terbaik bagi mereka. Anak-anak hewan liar yang diasuh oleh manusia seumur hidupnya mungkin tidak akan tahu siapa mereka sebenarnya. Ketika kembali ke alam liar, mereka akan terkejut dan kesulitan bertahan hidup. Itulah beberapa alasan mengapa kita tidak boleh memelihara hewan liar. Peduli pada mereka bukan berarti kita harus memelihara mereka secara langsung di dekat kita. Kita bisa membantu dengan menjaga lingkungan, meningkatkan kesadaran, membantu lewat donasi atau berkunjung ke konservasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Radio Tamu dimana saja berada, selamat malam untuk Anda dan terima kasih Anda masih setia bersama kami. Rangkaian acara siaran Pro 1 Radio Tamu akan terus hadir menemani malam Anda, dan selanjutnya Anda bersama rekan saya Kak Jeffrey Amfoti. Saya Teresa pamit, terima kasih untuk bersamanya. Selamat malam dan

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Konsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC, resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 WR Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di Pro 1 WR Atambua di edisi malam ini di Minggu 10 Mei 2026 yang akan menemani Anda di Pro 1 WR Atambua di pukul 19 hingga pukul 24 nanti.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gue pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dilansir bahwa kedua negara tersebut panik karena pasokan gas dan Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trubehoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar ProSatuWare, tempat kita akan ikuti acara berikutnya, yaitu mini drama yang berjudul Aspal dan Air Mata, produksi oleh RRI Cirebon.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah Dad. Ambilin kopi hitam aja, yang kental. Jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
0: Iya bu, sabar bu. Pak supir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka
1: Sedikit lagi. Harja mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
4: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
4: Pak Basuki, awas depan pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, Pak Basuki.
1: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya gak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji gak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Abas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Jaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Kita di malam ini, kita di edisi hari ini, kita akan obrol komunitas dengan Bapak Kitanus Abi SPD. Beliau adalah pelatih INKAI atau ketua cabang INKAI Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita akan membahaskan cara karakter INKAI melatih mental dan tarik anak muda NTT. Kita sudah di ujung telepon kita sudah bergabung bersama Bapak Kaitanus Abi SPD. Halo, selamat malam Bapak.
2: Iya, selamat malam.
1: Apa kabar Bapak di Kota Kefa?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, sehat selalu ya Bapak.
2: Ya, sehat.
1: Sehat selalu nelek Bapak. Bapak bisa menjelaskan singkat INKAI itu organisasi apa dan bedanya sama bela diri yang lain?
2: Iya baik ya, jadi INKAI adalah salah satu organisasi karate ya, yang berasal dari Jepang. Ya. Ya, awalnya tahun 63 organisasi itu sudah berdiri di Jakarta yang namanya Porki. Persatuan Olahraga Karate di Indonesia. Namun dia berubah menjadi Forki pada tahun 1972. Ya. 1972. Dan mulai berkembang hampir di seluruh Indonesia. Dan salah satu aliran yang sekarang kita ikuti itu adalah aliran Sopetan.
1: Aliran Sopetan, ya. Oke, okay, baik, Bapak Kentanus, kapan INKAI masuk ke NTT khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara?
2: INKAI masuk ke Timur Tengah Utara itu sekitar tahun 1983. Ya. 83 INKAI masuk, ya, dibawa oleh Senpai Odi Sila.
1: Oke, oke, Bapak Kitanus. Bapak Kitanus, kenapa namanya karate do? Ada makna do itu di situ untuk apa, Pak?
2: Ya, karate do. Nah, karate do yang berarti sebuah pembentukan. Pembentukan karakter manusia di dalam berlatih karate. Jadi, itu yang namanya kesiapan daripada seorang bela diri karate harus selalu siap. Itu yang namanya karate do.
1: Harus selalu siap. Ya. Oke, baik, Bapak. Latihan INKAI ini biasanya isinya apa saja? Cuman fisik atau ada mental juga?
2: Di dalam INKAI itu ada mental, ada karena pendidikan karakter di situ juga, tidak hanya fisik tapi mental. Nah, mental dan jati diri juga dibentuk di dalam bela diri karate ya.
1: Oke, baik. Bapak sering dengar INKAI tekanannya disiplin dan sopun. Contohnya kemana saja, Pak?
2: Ya, disiplin yang dimaksud sini adalah disiplin waktu, ya. Disiplin latihan, dan disiplin istirahat. Itu dibentuk di dalam karate ya.
1: Oke, Bapak, umur berapa yang boleh bergabung? Anak SD boleh atau SMP begitu, Bapak?
2: Untuk tahun 80-an Itu hanya SD belum bisa. Tapi kembang sekarang dari TK pun kalau bisa ya boleh ikut boleh, sekarang. Ya. Karena dia sudah mengarah kepada prestasi olahraga. Sudah mengarah kepada prestasi olahraga.
1: Oke baik, Bapak, manfaat paling terasa buat anak muda yang ikut INKAI?
2: Iya, banyak manfaat yang mereka peroleh, yaitu yang pertama kebugaran dan kesehatan, yang kedua prestasi. Dan satu keunggulan karate adalah ijazah atau sertifikatnya itu nilainya sangat tinggi. Sekarang untuk masuk polisi atau tentara, itu masuk polisi tentara sertifikat karate itu dia memiliki nilai 20%.
1: Harus memiliki nilai 20%.
2: Memiliki nilai 20% untuk masuk tentara ataupun polisi. Sehingga di TTU banyak anak karate yang sudah masuk polisi maupun tentara dengan modal karate.
1: Baik, Bapak, prestasi apa saja yang diraih INKAI di NTT, khususnya di Kabupaten TTU di tingkat provinsi atau nasional?
2: Ya, kita di tingkat nasional pun kita sudah pernah mewakili NTT untuk kejuaraan tingkat SLTA di Jakarta sejak tahun 2007.
1: Sejak tahun 2007 Bapak Gadansyah?
2: Ya, 2007. Sedangkan untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur, INKAI cabang Timur dan Utara sudah dua kali mengadakan kejuaraan. Kejuaraan pertama kejuaraan Piala Danrem Cup se-Nusa Tenggara Timur tahun 2008 di Kevemenanu. Itu melibatkan seluruh karate INKAI se-Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin tahun 2014, cabang Timur dan Utara mengadakan lagi kejuaraan INKAI Provinsi dan Timur Leste, dan Timur dan Utara keluar sebagai juara umum. Sedangkan tahun 2008 INKAI PTU keluar sebagai juara tiga umum.
1: Terbaik, betul Bapak.
2: Iya.
1: Oke baik, Bapak, selain pejuang INKAI, selain kejuara INKAI, terlibat kegiatan sosial apa atau bakti sosial demo bela diri atau kemana?
2: Ya, untuk aksi-aksi sosial kita sudah pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus. Tanggal-tanggal Hari Pendidikan Nasional. Abis itu Hari ABRI. Hari Bayangkara di Polres itu kita sudah sering mengadakan atraksi di situ mengisi acara.
1: Oke. Okay. Dalam set. Ya. Oke, okay, baik. Bapak, di mana cara INKAI jaga supaya anggotanya tidak salah pakai ilmu buat tawuran?
2: Ya, selama ini untuk INKAI belum pernah ada keributan khusus di Timur dan Utara. Belum pernah ada keributan di jalan, perkelahian di jalan, perkelahian bebas di mana membuat kasus selama ini belum ada. Karena memang kita pembentukan karakter, ilmu yang kita berikan itu tidak hanya fisik saja, tapi teori juga kita kasih. Ya, sedangkan ilmu bela dirinya kita beri, karena terapi dari dua kata yaitu kara dan te. Kara itu artinya kosong, tu itu artinya tangan. Karate adalah ilmu bela diri tangan kosong.
1: Tangan kosong, hanya tidak pakai benda-benda tajam, ya.
2: Oke. Ya. Sehingga yang kita tanamkan adalah nilai-nilai leluhur atau nilai-nilai karakter setiap daerah kita tanam di situ. Sehingga anak dia harus malu untuk berkelahi, takut berkelahi. Ya. Dia harus menjunjung tinggi sopan santun, menghormati orang lain, membantu orang lain. Ya. Itu yang nilai-nilai yang kita tanamkan di dalam karate.
1: Oke, okay, baik. Bapak Ketanus, pesan buat anak-anak muda yang ada di Kabupaten TTU yang lagi bingung untuk cari kegiatan positif apa saja?
2: Ya, kita karate Timur Tengah Utara sementara membuka pendaftaran. Dan untuk Inkai Timur Tengah Utara ini kurang lebih sudah ada 17 ranting. Ini hampir semua kecamatan di Timur Tengah Utara kita masuk. Bahkan dari Polen yang masuk Timur Tengah Selatan, Wenino yang masuk wilayah Timur Selatan, itu mereka semua masuk kembali ke Timur Tengah Utara setelah kita koordinasi dengan partinya di Timur Tengah Selatan. Nah, karena jarak terakhir mereka dialihkan kembali masuk cabang Timur Tengah Utara. Dan kita sebagian dari PTS kita bina di TTU.
1: Ya. Oke, baik. Bapak Ketanus, mungkin Bapak Ketanus bisa info kontak dan tempat latihan Inkai yang ada di TTU, boleh? Di
2: ya, baik. Baik, terima kasih. Untuk cabang Timur Tengah Utara, yang pertama cabang induk karate-nya itu ada di SMK Klaren KV Menano. Itu sebagai pusat latihan cabang.
1: Ya.
2: Mungkin ya, ya. Pada hari Selasa, hari Kamis dan Sabtu pagi.
1: Ya.
2: Sedangkan ada juga di SD Marsubirini, di SMP Negeri KV Menano, ada Mamas, ada juga di Wini, ada juga di Pono. Ada juga di Lurasik, ada juga di Tuabatan, ada juga di Kipukan, ada di kota ini, ada juga di Pepoko, ada di Gua Plasi, dan beberapa tempat lagi yang ada di wilayah Timur Tengah Utara ini. Jadi Inkai untuk mencari latihan di Inkai tidak begitu sulit karena hampir di semua tempat ada. Apalagi dengan jumlah anggota yang aktif dan tidak aktif sekarang kurang lebih 700 orang untuk Timur Tengah Utara.
1: Kurang lebih 700 orang.
2: Ya, 700.
1: Ya.
2: Karena kita di Timur Tengah Utara sudah memiliki beberapa untuk Inkai cabang Timur Tengah Utara kurang lebih ada 22 sabuk hitam atau dan.
1: Ya.
2: Kebetulan di sini kan ada tingkatan penamaan dalam karate, yang sabuk putih sampai sabuk coklat itu namanya kohai.
1: Kohai, oh iya.
2: Dan 1 sampai dan 3 itu namanya sentai.
1: Sentai.
2: Dan 4 sampai dan 7 namanya sensei. Kebetulan di Timur Tengah Utara dan 4 selalu satu orang, kebetulan saya sendiri. Dibantu oleh dan 3-2 orang sampai Odisila sama sampai Gapbana.
1: Oh, iya.
2: Dan lagi beberapa dan 2 dan 1.
1: Oke, baik. Bapak yang Kaitanus yang paling tertinggi sudah.
2: Iya, jadi di sini di Timur Tengah Utara yang sensei hanya saya sendiri, baru yang lain disebut sampai. Yang 3 sama dan 2 dan 1 di sampai.
1: Ya.
2: Sedangkan sampai hanya saya sendiri.
1: Oke, Bapak Kaitanus, satu kata buat Inkai.
2: Ya. Karate tetap menghormati karakter manusia dan membentuk pribadi menjadi seorang karateka yang lebih prestasi dan lebih maju ke depan untuk membantu manusia untuk hidup sebagai manusia yang sangat sempurna.
1: Oke, terima kasih Bapak Ketanus. Ini tadi pertanyaan yang terakhir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pembua.
2: Iya, terima kasih. Terima kasih juga. Ya.
1: Salam hormat buat Bapak Ketanus yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
2: Iya, terima kasih. Salam.
1: Ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung bersama Bapak Kaitanus Abi SPD yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
0: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini karena

program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan live bola Piala Dunia. RRI,

0: berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Prosat RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, ya masih begitu-begitu. Ya, tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Report 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos,
6: agak Pulau Miangas.
7: Ya saat ini sudah ada camat, kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papalapu.
6: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini bukannya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain di halaman rumah dinas kantor tamat.
7: Ya, di saat ini sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako, dan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan untuk kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
7: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional.

0: apapun ya, ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau Lebaran itu lagi kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Mas.
5: Iya, banyak kita lo kan gampang lo kenale yang kenale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas.
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ustaz Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111 dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yudika Fitri.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
13: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget, baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
12: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
14: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
12: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adea.
15: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
16: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
17: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
16: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
18: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
17: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
16: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengar yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Buat saudara dan juga buat saya, Tuhan memberkati.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RD Atambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Iman yang Bertumbuh dalam Ketidakberdayaan, dibawakan oleh Ibu Kristianti M. Funuk SPD.
2: Shalom pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Kristianti Marlista Funuk, salah satu penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon kami dan jernihkanlah pikiran kami. Bukalah pengertian kami agar kami dapat memahami setiap kehendak-Mu, dan lembutkanlah hati kami supaya firman-Mu berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Tuntun kami untuk tidak hanya saja sebagai pendengar, tetapi kami juga melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Tuhan hari ini bagi kita terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-29. Markus pasal 9, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-29, yang berbunyi demikian. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita anak-anak Tuhan yang tidak saja mendengar, tetapi yang mau melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Tema perenungan yang saya ambil bagi kita hari ini adalah iman yang bertumbuh dalam ketidakberdayaan. Saudari yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen yang ingin mengalami kuasa Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan, pasti dengan lantang kita akan menjawab, saya. Kita sebagai orang Kristen pasti ingin mengalami kuasa Tuhan. Mungkin melalui kesembuhan, melalui pemulihan, atau mungkin jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Atau seringkali di tengah perjuangan itu, kita justru merasa lemah, merasa gagal, dan yang pasti penuh dengan keraguan. Ada kalanya mungkin kita berkata dalam hati, saya percaya bahwa Tuhan bisa tolong saya, tapi kenapa sepertinya tidak terjadi dalam hidup saya? Apa yang saya minta? Kita sering bingung dan mungkin akan berpikir atau merasa bahwa apakah iman saya tidak cukup ini kepada Tuhan. Saudari yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini bercerita tentang kisah seorang ayah yang putus asa karena anaknya yang kerasukan roh yang membahayakan hidupnya. Dia sudah berupaya untuk mengandalkan orang-orang yang dianggap mampu, yaitu para murid. Namun para murid itu gagal untuk menolong. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap sang ayah dari cerita ini? Kita sama-sama melihat di ayatnya yang ke-24, di tengah keputusasaan sang ayah ini muncul kalimat, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kuasa tidak datang karena iman kita sempurna. Kuasa Tuhan tidak datang karena iman kita sempurna, tapi karena kita mau merendahkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Saudari yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk mari kita sama-sama merenungkan lebih dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ada beberapa poin yang saya pilih untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama, kita berfokus pada kegagalan para murid. Poin yang pertama ini, doa itu bukan formalitas, tetapi doa itu adalah kekuatan utama. Kita berfokus pada kegagalan para murid. Yesus mendapati murid-muridnya sedang berdebat dengan ahli Taurat pada pembacaan kita. Mereka baru saja gagal mengusir roh dari seorang anak. Orang banyak pada saat itu berkumpul menunggu pertunjukan kuasa, tapi malah mereka melihat adanya sebuah kegagalan. Dari poin satu ini kita dapat melihat bahwa kegagalan para murid menunjukkan bahwa kuasa ilahi bukanlah otomatis dimiliki oleh seseorang, tetapi bergantung pada relasi yang terus hidup dengan Allah setiap hari. Para murid gagal bukan karena mereka kurang pengalaman, tapi karena jauh dari kehidupan doa. Kita tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman rohani di masa lalu. Mungkin kita berpikir bahwa hidup di masa lalu baik, maka otomatis hidup kita akan terus baik ke depan. Tidak. Kita perlu iman yang terus diperbaharui setiap hari. Dalam pelayanan kita, mungkin kita sebagai orang-orang yang dituakan di gereja, karena mungkin masa jabatan kita sebagai pemimpin yang sudah kita jalankan bertahun-tahun, sehingga mungkin kita sudah dianggap sudah pasti memiliki iman yang baik. Atau mungkin kita dipercaya untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang besar karena kita dinilai mampu untuk menghandle segala sesuatu dalam pelayanan. Pada akhirnya, kita hanya berfokus pada bagaimana menjalankan pelayanan itu, tetapi tidak mengerti maksud Tuhan memberikan pelayanan itu. Seperti bacaan kita hari ini, sang ayah mengandalkan para murid karena dia yakin bahwa para murid itu mampu menyembuhkan anaknya. Kalau kita ada dalam posisi sang ayah, pasti kita juga akan melakukan hal yang sama. Mengapa? Karena murid-murid Yesus adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Kemana Yesus pergi, murid-murid mengikuti Yesus. Yesus mengajar, murid-murid mendengarkan. Yesus melakukan mujizat, murid-murid pun ikut menyaksikan. Pasti sang ayah juga percaya penuh kepada para murid, karena dia yakin bahwa murid-muridnya selalu hidup bersama dengan Yesus setiap hari. Poin penting yang perlu kita refleksikan saat ini melalui firman Tuhan, bahwa rutinitas pelayanan yang dilakukan setiap hari itu tidak menjamin iman seseorang bertumbuh dan diperbarui setiap hari. Sekali lagi, rutinitas pelayanan yang dilakukan setiap hari tidak menjamin iman seseorang bertumbuh dan diperbaharui setiap hari. Kadang kita berpikir bahwa tiap hari saya sudah ikut beribadah, saya sudah jalankan program pelayanan dengan baik, saya sudah bertanggung jawab dengan jabatan pelayanan yang dipercayakan, tapi kenapa masih gagal? Murid-murid bertanya pada Yesus, "Tuhan Yesus, kenapa kami gagal melakukan mujizat ini?" Hariku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan apakah kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ataukah kita lebih fokus kepada metode pelayanan, bukan kepada dasar pelayanan itu, yaitu doa. Apakah selama ini kita berpelayanan hanya untuk menjalankan rutinitas? Oh, karena saya orang Kristen, jadi harus melayani. Apakah pelayanan hanya sekedar untuk memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan? Bagaimana dengan doa kita selama ini? Apakah doa-doa yang kita naikkan? Bagaimana perasaan kita ketika kita berdoa? Apakah doa hanya sekedar sebuah formalitas? Apakah karena memang status kita sebagai orang Kristen itu melekat dengan doa? Di mana ada orang Kristen, di situ pasti orang-orang berdoa. Saudariku yang diberkati Tuhan, doa bukan formalitas, tapi doa itu adalah kekuatan yang menopang iman. Yesus menunjukkan bahwa persoalan hidup yang berat tidak bisa diselesaikan dengan metode, hanya dengan pengalaman pelayanan atau kekuatan manusia. Yesus menekankan bahwa kuasa menghadapi tantangan tidak terletak kepada siapa kita atau sebesar apa pengalaman kita, tapi seberapa dalam kita terhubung dengan Allah melalui doa. Bukan karena kita paling lama melayani, lantas kita paling santai, atau kita punya kekuatan atau kuasa, kita punya power, lantas kita paling bisa. Tuhan bilang untuk menghadapi tantangan dan situasi dalam kehidupan kita terukur dari seberapa dalam kita terhubung dengan Allah melalui doa. Ini bukan berarti bahwa kita hanya berdoa dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi doa menunjukkan ketergantungan penuh kita kepada Allah. Kalau kita mau buat apa-apa, kita selalu mengawalinya dengan doa. Kita minta Tuhan sertai dalam setiap bentuk kegiatan pelayanan kita. Maka itu menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Allah dan bukan pada kemampuan diri kita sendiri. Doa itu pengakuan praktis bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Di tengah masalah kita, masalah keluarga mungkin, masalah pekerjaan, kekhawatiran terhadap anak-anak, konflik dalam rumah tangga, konflik dengan tetangga kita, konflik dengan rekan sekerja kita, janganlah kita dahulukan kekuatan kita sebagai manusia. Nanti kita sudah tidak mampu, baru kita berdoa. Nanti kita sudah tidak sanggup, baru kita andalkan Tuhan. Kita harus ingat bahwa doa bukan solusi terakhir, tapi tempat pertama yang harus kita tuju. Doa itu bukan cara terakhir yang kita buat, tapi doa itu adalah hal utama yang harus kita buat. Poin yang kedua adalah berani mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Saudari yang diberkati Tuhan, kita berfokus pada sikap sang ayah dalam bacaan ini. Ketulusan adalah pondasi pertumbuhan iman. Tuhan tidak mengharapkan iman yang sempurna, tapi iman yang datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan iman yang sempurna, tapi iman yang datang kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa harus tampil kuat, seolah-olah iman kita harus sempurna, baru Tuhan bertindak. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Markus 9 ayat 24 menunjukkan bahwa pengakuan atas ketidakberdayaan bukanlah tanda kelemahan iman. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak berdaya di hadapan Tuhan, itu bukan tanda kelemahan iman, melainkan awal dari pertumbuhan iman. Bapak dari anak yang kerasukan ini tidak datang dengan iman yang besar, tapi dengan kerinduan yang tulus. Dia percaya, tapi dia juga ragu. Yesus tidak menolak permintaan itu, malah sebaliknya, Yesus menyambut kejujuran dan meresponnya dengan kuasa. Yesus menyambut kejujuran dari sang ayah ini dan meresponnya dengan kuasa. Artinya, Tuhan lebih menghargai iman yang jujur dan rapuh daripada pura-pura percaya tapi tidak pernah berserah kepada Tuhan. Tuhan lebih menghargai iman yang jujur dan rapuh daripada pura-pura percaya tapi tidak pernah datang kepada Tuhan. Iman bertumbuh bukan karena besar kecilnya keyakinan kita, karena kita sering buat pengakuan, saya percaya. Pada akhirnya kita punya iman bertumbuh besar. Tidak. Iman bertumbuh karena arah kemana kita berpaling. Selama kita berpaling kepada Tuhan, walau dengan iman sekecil biji sawi pun, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Poin yang ketiga, percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja justru saat kita merasa paling lemah. Saudari yang diberkati Tuhan, jangan menunda berserah sampai semua sudah terlambat. Semakin cepat kita berserah kepada Tuhan, semakin cepat kita memberi ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Puncak dari ketidakberdayaan adalah ketika segala sesuatu tampak mati. Harapan kita, kekuatan kita, bahkan iman kita sendiri tampak mati. Tapi justru saat itulah kuasa Yesus hadir secara nyata. Dalam bacaan kita tertulis bahwa anak itu tampak mati, tetapi Yesus menyentuh dan membangkitkannya. Dalam banyak kasus kehidupan, kita sering menunggu sampai semua usaha kita habis dulu, baru kita berserah kepada Tuhan. Tapi Markus 9 menantang kita untuk tidak menunda berserah. Semakin cepat kita datang kepada Yesus dalam keadaan habis, bahkan semakin besar kemungkinan kita melihat

Dia membuka tangannya dan berkata, "Datanglah walau lemah, berserahlah walau takut." Iman bukan soal kita merasa mampu, tapi soal siapa yang kita percayai. Iman bukan tentang seberapa mampunya kita, tapi soal siapa yang kita percayai sekarang. Saat kita melompat dalam keadaan lemah dan rapuh, kita akan mendapati bahwa tangan Tuhan lebih kuat daripada keraguan kita. Jadi kalau hari ini kita yang datang dengan iman yang lemah, dengan doa yang kering, dengan harapan yang mulai pudar, dengan keraguan-keraguan kepada Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Katakan dalam hati kita, seperti sang ayah dalam Markus 9 ayat 24, "Tuhan, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku, dan biarlah iman itu tumbuh justru di tengah ketidakberdayaan kita." Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, mengakui bahwa seringkali kami lemah, terbatas dan tidak berdaya. Seperti seorang ayah dalam firman-Mu yang berseru, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikianlah juga kami datang memohon pertolongan-Mu. Tumbuhkanlah iman kami di tengah kelemahan kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Engkau mengenal setiap pribadi, setiap keluarga, dan setiap pergumulan hidup mereka masing-masing. Berkatilah mereka dalam berbagai profesi, para petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri, guru, tenaga kesehatan, pekerja swasta, dan semua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam tantangan ekonomi, kesulitan pekerjaan, dan beban kehidupan, kami mohon kuatkan mereka dan nyatakan penyertaan-Mu. Kami juga membawa di hadapan-Mu mereka yang sedang sakit, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit maupun yang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing. Kami mohon jamahlah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Berikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan baru bagi mereka dan keluarga yang merawat. Kami serahkan juga pelayanan Radio Republik Indonesia secara khusus Kabupaten Belu ke dalam tangan-Mu. Pakailah setiap siaran sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran, pengharapan dan damai sejahtera bagi masyarakat. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memimpin Indonesia dalam keadilan, persatuan dan damai. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Belu. Berikan hikmat, kejujuran dan hati yang takut akan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Mampukan mereka melayani masyarakat dengan tulus dan bertanggung jawab. Akhirnya ya Bapa, ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu bahkan dalam ketidakberdayaan kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita masuk ke program berikutnya, yaitu musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara.

Oke pendengar Pro 1 RRI Tambua, musik dan info budaya. Suku Dawan atau juga dikenal sebagai suku Atunimeto adalah suku yang menempati Pulau Timor Indonesia. Suku ini memiliki kebiasaan berburu yang masih dilestarikan hingga sekarang. Sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup, menariknya dari kebiasaan ini tercipta sebuah tarian yang unik dengan nama tarian bonet. Tarian ini adalah salah satu tari tradisional tertua yang memiliki oleh suku Dawan di Pulau Timor. Tarian ini melambangkan cara suku Dawan dalam bertahan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Tak hanya itu, dalam pelaksanaan tarian ini juga menampilkan sebuah syair pantun yang syarat akan makna.

Pendengar Pro 1 RRI Attambua, asal usul tari bonet berasal dari bahasa suku Dawan, yaitu nabonet, yang berarti mengepung, mengurung dan mengelilingi. Jadi tari bonet adalah menari dengan posisi membentuk lingkaran. Tari bonet digunakan sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita atas keberhasilan mendapatkan hewan buruan, sekaligus merupakan ritual pengucian roh hewan buruan sebelum diolah menjadi makanan. Gerakan membentuk lingkaran dalam tari bonet merupakan taktik suku Dawan untuk mendapatkan hewan buruan dengan dibarengi suara sorokan dengan beberapa ekor anjing sebagai penghau hewan buruan suku Dawan, antara lainnya rusa, babi, kera dan burung. Saat berburu, suku Dawan menggunakan berbagai alat seperti tombak, patungan, jerat dan perangkap.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina, sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

anak lingkungan pergaulannya, mungkin di lingkungan sekolahnya juga para orang tua ini bisa berkoordinasi, mungkin saling bertukar informasi dengan para guru untuk bisa mengawasi anak seperti itu. Dan di situ juga dalam hal di lingkungan pergaulannya juga harus dibatasi, mungkin dalam hal pergaulan kebanyakan lawan jenis ya ibu ya, mereka belum tahu tuh yang mana yang baik ini saya lakukan ini, jadi mengikuti menyerupai dewasa padahal belum cukup waktunya. Untuk anak itu jaga lingkungan pergaulan, tetap batasi pergaulan dengan lawan jenis, gitu. Kemudian pergaulan di luar rumah juga dibatasi. Kemudian menggunakan medsos juga harus pandai-pandai juga. Kalau tidak penting sekali dengan urusan tugas sekolah tidak perlu, karena di media sosial itu di dalam layar HP itu semua ada, ribuan bahkan jutaan mungkin semua yang baik dan yang tidak baik ada semua di situ, dan belum waktunya untuk dapat dilihat ataupun diketahui oleh anak.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, kita baru saja di musik dan info budaya seputar NTT. Sekian, dan kita menantikan akan masuk ke ruang rindu, ruang berbagi rindu di malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RDA Tembua, di mana saja Anda berada di malam edisi malam ini, saya akan menemani Anda di Pro 1 RDA Tembua. Mari bergabung bersama saya, Jeffrey Amfotis, yang akan menemani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hanya di Pro 1 RDA Tembua di malam ini. Silakan tinggalkan komentar atau WA, SMS di Facebook RRA Tembua atau di nomor telepon kami di line di nomor 0812-4601-0202. Saya sudah cantumkan beberapa lagu pendengar Pro 1 RRA Tembua, ada 10 lagu di Facebook RRA Tembua. Lagu yang pertama ada malam ini. Lagu yang kedua Gradece Simon, Seandainya Kau Tahu. Ada lagu yang ketiga, Aiwina, Hati Yang Tertinggal. Ada Edi Silitonga, Omelati. Ada Christine, Penjahitan Dingin. Ada Black Sweet, Di Dalam Kerinduan. Ada Cindy Claudia, Dua Hati. Ada Ibtiade, Berita Kawan Kepada Kawan. Ada Ani Johan, Buat Apa Sudah. Ada Lore Ragel, Di Dia Yang Ku Sayang. Oke pendengar Pro 1 RDA Tembua, kita sudah tergabung bersama di line telepon kita. Di ujung telepon kita terima dulu, sapa dulu di malam hari ini dari Kota Soe TTS. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu lewat memori lagu. Selamat malam Kak Yufen.
1: Selamat malam Kakak Yufen. Oke. Apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik-baik sekarang.
1: Puji Tuhan Kakak Yufen, kabar baik. Tidak ada pantun nih.
2: Iya. Ada satu kakak.
1: Oke deh. Gas Kakak Yufen.
2: Tinggi-tinggi pohon pepaya lebih tinggi pohon kelapa, cantik-cantik nona India lebih cantik nona Timor.
1: Asik, lebih cantik nona Timor. Tapi kalau pohon pohon kelapa, kalau tingginya pohon kelapa, tapi kalau tingginya pohon pepaya, kalau dia patah?
2: Iya, pendek patah.
1: Oke deh, gas Kakak Yufen, mau request lagu apa malam ini?
2: Ini lagu nomor Black Sweet.
1: Oke deh, Black Sweet.
2: Iya,
1: Black Sweet, Black Sweet ini. Black Sweet atau Black Border Dalam Kerinduan. Ya?
2: Iya, Kerinduan.
1: Oke deh.
2: Ya, salam pertama buat Kaverta Mono Putin bersama mamanya, selamat malam. Kakak Fenty juga aku post juga, selamat malam Kakak Fenty. Terus ini Mama Ina Niki, Bunda Desi Kefa, Maria Fatara Putri Kusuma, Kakak Bella di Mangga Dua, selamat malam. Terus ini Om Papi, ini Putra Tengo di Fakta, Mas Edi, ini singkat warung buat semua saja.
1: Oh,
2: dengan ucapan malam pompak selalu. Ini titip salam Wasterdam buat yang lagu tahu.
1: Wasterdam lah, memang salam itu memang terbaik Wasterdam.
2: Iya. Wajahmu selalu terbayang-bayang,
1: selalu terbayang-bayang di dalam mimpi. Asik. Eh, Kakak Yufen,
2: buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulangnya hati-hati di dalam. Salam buat keluarga di rumah.
1: Oke deh. Selamat malam. Selamat malam Kakak Yufen. Oke pendengar Pro 1 RRI Atom Buah, dimana saja Anda berada, saya masih stay bersama kamu semua pendengar dimana saja berada di Ruang Rindu malam ini. Oke saudara yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bunda Ima.
3: Selamat malam Bung Jeffrey.
1: Apa kabar Salah malam lagi. Ini?
3: Kabarnya Bunda Ima baik dan sehat. Cuaca seharian tadi lagi panas.
1: Amin. Atembo juga panas. Malam panas.
3: Selangit panas. Dong.
1: Selangit betul. Oke Bunda. Lagu apa?
3: Sudah sesi keberapa ini? Sesi
1: baru pertama kah? Bunda, penelpon kedua Bunda. Penelpon pertama dari kakak Yuven Kait yang ada di show ETTS.
3: Oh iya, lagu apa? Soalnya baru monitor, baru turun dari Jayapura jadi.
1: Wow, baru pulang dari Jayapura.
3: Jayapura, Sorong, Fakfak, Merauke. Ini masuk Atambua.
1: Jangkauannya luas betul Bunda ini.
3: Ya, liburan saja.
1: Ada malam Jeffrey. Ini.
3: Lagu apa?
1: Ada yang lagu yang pertama Alda malam ini.
3: Oh.
1: Ada Grace Simon seandainya kau tahu, ada Arwana hati yang tertinggal.
3: Ada seandainya apa tadi seandainya?
1: Seandainya kau tahu.
3: Iya.
1: Oke
3: apa
1: deh.
3: Kira-kira ya yang disembunyikan seandainya dia tahu?
1: Seandainya dia tahu, jangan sembunyikan Bunda awas.
3: Ya itu dia makanya, apa yang disembunyikan kira-kira?
1: Harus dibuka-buka.
3: Kalau di
1: Oke Bunda.
3: Jangan terlalu dibuka juga, bukanya pas-pas lah.
1: Iya, maksudnya hati
3: Bung
1: jangan
3: Jeffrey,
1: dibuka.
3: Bung Jeffrey.
1: Oke deh.
3: Aduh, salam-salam dulu Bung Jeffrey.
1: Oke, gas Bunda.
3: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Jeffrey bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Atambua semuanya. Selamat malam, salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga masing-masing di rumah. Terus ada Paman Boksi. Paman Boksi, bagaimana kabar? Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Ada Bunda Desi juga bersama keluarga. Ada Adik Maria, ada Adik Marina. Terus ada Adik Ina, selamat malam. Kalau teman-teman di ND belum ada yang gabung kah?
1: Belum ada, Bunda kan penelpon kedua.
3: Oh iya, sorry. Ada Om Papi di Bawaru, selamat malam Om Papi. Semoga sehat selalu di sana. Ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, selamat malam. Ada Putra Tenga dan semua pendengar setia yang ada di RRI Atambua. Selamat malam semua, salam sehat dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Bung Jeffrey, terima kasih atas waktunya. Semoga Bung Jeffrey selalu dalam keadaan yang semangat dan tetap sehat selalu.
1: Amin Bunda, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yo, selamat malam Bunda.

0: Oke pendengar Pro 1 RR Tembuas, saya masih setia bersama pendengar di mana saja Anda berada, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Vero.
1: Ya.
0: Betul atau Kakak Putri?
1: Pokoknya dua-dua.
0: Dua-dua, Kakak Vero dan Kakak Putri.
1: Ya, jujur saja daripada pembohong.
0: Itu sudah, harus begitu. Apalagi hari pokoknya, Minggu ini hari.
1: Ya, pokoknya anak satu-satunya dari Mama Vero alias Mama Maria Senaya. Jadi tidak menyangkal juga soalnya.
0: Haruslah.
1: Ya.
0: Oke baik, Kakak Vero, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya dari Widiate, Berita Kepada Kawan.
0: Berita kepada kawan yang di mana?
1: Di pokoknya semua yang ada di RRI Atambua.
0: Oh ya, kawan-kawan yang ada di RRI Atambua, pendengar setia yang ada di RRI Atambua. Ya. Oke deh, Kakak Vero.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeff yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Vero. Ya.
1: Terus buat Mama Vero alias Mama Maria Sma yang masih pantau juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat Bapak mantan kepala desa Seputun, Bapak Senasi keluarga yang selalu pantau juga dengan ucapan selamat malam Om. Buat sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Jisun Kasih Fatu Venu, Ibu Venu Tana Kupas, Mama Inas keluarga di sini, Mama Andro, Mama Jisun Dien Lasi, Bapak Fidel Kisoe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bungu Danu, Bapak Tirosa, Ibu Delvi Vanasana sekeluarga, ada Mas Edi, Kakak Vela, Kakak Marina, Bapak Vento, Bapak Oke, Bungu Timbar, ada Paman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Ujang Gawayata, Ibu Justin, Pak Henry Kuniru, ada Bang Le, Citra Tengah, Bang Hadi, ada Kakak Anis dan Kakak Amet dari Timor Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua caca kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu lewat udara. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Malam Kakak.
0: Selamat malam Kakak Putri.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita masih stay di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Margaret Lago. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat. Apa kabar
0: di TV?
1: Betun panas sekali.
0: Betun panas, ya, karena dekat pinggir laut kan, Mas Edi.
1: Iya, yang penting hatinya dingin, gak apa-apa. Hatinya
0: harus dingin, walaupun.
1: Iya, Bunda Ima kan begitu. Ya, satu langit dan Bunda Ima tuh mau main.
0: Iya, Bunda Ima katanya satu dong. Langit.
1: Satu langit, satu atap.
0: Iya.
1: Kita kan bersaudara. Langit. Kita bersaudara tuh.
0: Iya.
1: Benar itu, Mama Vero itu pinter dia tuh. Berita kawannya dari Betun, Mas Edi itu pinter.
0: Oh iya.
1: Iya, berita kawan dari kawan tuh.
0: Iya. Fan
1: juga tadi.
0: Oke.
1: Jadi yang bagus lagu apa? Yang bagus lagunya apa?
0: Oh, Mas Edi mau pilih lagu yang mana ini?
1: Yang bagus itu biar fan-fan kita semangat tuh. Oh.
0: Ada Arwana, hati yang tertinggal.
1: Jangan ditinggal, kasihan. Nanti dicari orang gimana,
0: kasihan. Oh, biar saja.
1: Ditinggal di mana? Jangan ditinggal, yang bener. Nanti Bunda Ima marah hatinya ditinggal.
0: Oke, okay. Kalau begitu kan di Betu kan panas, Mas Edi. Berarti dari Kristen penjahit, Kristen penjahitan dingin.
1: Kalau dingin, oh begitu. Mantap temannya begitu. Yeah. Kalau panas lamanya dingin. Ya?
0: Dingin.
1: Oke, okay, mantap. Yeah. Pinter juga kata Evri, mantep.
0: Iya.
1: Mantep sekali. Jangan lupa musik jazznya yang bagus lah. Yang barat-barat itu jangan jelak-jelak kayak semalam, jelak sekali.
0: Oh ya, kemarin tadi malam kan saya lagi ini, jadi ya jazz musiknya.
1: Ketiduran.
0: Iya, ketiduran.
1: Oh, sama bupaten gitu, sama yang ngantuk sama bupaten sampai jam 12 malam.
0: Iya.
1: Kalau yang lain nggak ngerti ada musik jazz, tahunya kan Ruang Rindu aja.
0: Iya.
1: Kalau kita sama bupaten kami ronda tuh jazz kamling. Jadi yang bagus dingin dari Kristen Panjaitan.
0: Iya.
1: Itu langsung dari Medan itu, Batak, Horas Bah itu. Oke, banyak salamnya. Spesial saudaraku yang ada di Alor Kenari, Bapeten. Mari kita bergabung, Bapeten. Dan kita Bunda Ima, terima kasih. Kafe Nona Putri Tunggal, terima kasih juga. Kafe Yufan juga terima kasih. Ini Maina Nik-Niki belum masuk, ha?
0: Maina Nik-Niki belum masuk.
1: Belum.
0: Maina Nik-Niki jarang kalau...
1: Oh, malam jarang, malam perulang.
0: Iya, dia kebanyakan di perulang.
1: Dia lagi panen asam. Lagi panen asam dia tuh.
0: Tapi jarang, kalau saya siren jarangnya Maina Nik-Niki jarang gabung.
1: Jarang. Oh, mungkin capek ya. Ay, Marina dipanen jagung nih, Marina nih, saya lihat nih. Tadi saya lihat panen jagung. Oke, ibu guru yang cantik juga dia itu. Pas malam, Nona Bila juga sudah makan belum? Ya. Mari kita ramekan Ruang Rindu, biar Kak Cepri jangan ngantuk, kasihan tuh. Dan juga, Mbak Wika juga gak suka, gak ada kabar ini. Dan gak ada hujan, gak ada kabar. Semoga sehat selalu, Umpapi Rosa. Umpapi juga gak ada, Wawati Rosa juga gak ada kabar, Mbak Wika. Dan juga, apa itu, Pak Haji juga, Nias juga gak ada kabar. Akhiri juga nggak ada kabar ini. Mari kita bergabung ramekan Ruang Rindu. Besok sekali Cepri udah libur. Ini ya terakhir toh.
0: Malam
1: betul
0: ini
1: terakhir toh.
0: Saya libur.
1: Oh betul. Jadi gantinya ini. Kah ini ya berarti ya.
0: Iya.
1: Oke, buat salam adikku yang ada di Kuneru. Oh itu lama lah ya. Semoga sehat-sehat aja. Yang besok mau ulang tahun Ananda. Ano ya, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, kalau benar bagi negara dan bangsa. Oke, makasih Jebri, pulang hati-hati ya.
0: Oke, salam buat terima kasih ya. Mas Edi.
1: Nanti kita pulang dari Pekun langsung ke Toro, pasti itu lama leh, Kak Jebri.
0: Itu lama leh.
1: Oh, itu lama leh. Oh, itu lama leh. Saya dari Paradis nanti masuk ke situ.
0: Oke.
1: Oke, mantap malam. Jangan lupa yang musik jazz yang bagus ya.
0: Oke, okay, Mas Edi.
1: Oke, okay, temani kalau nanti tidur di studio. Oke, okay, malam.
0: Oke, okay, malam Mas Edi. Oke, okay, untuk Mas Edi yang baru saja bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, baru lewat lagu. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam dapat.
0: Malam juga ke Kabela, apa kabar hari ini di hari Minggu ini?
2: Ini baik, sehat selalu kakak.
0: Amin, puji Tuhan. Mau request lagu apa ke Kabela malam ini?
2: Lagunya Arwana.
0: Arwana, hati yang tertinggal. Siapa oh yang buat kakak Bella hatinya tertinggal ini?
2: Cuma bisa.
0: Oh cuma lah.
2: Belum ada mereka.
0: Oke deh kakak Bella.
2: Mau dengar tentang lirik lagunya tuh kemana?
0: Oke deh. Oke baik kakak Bella. Salam.
2: Salam-salamnya buat kakak Jeffrey bersama Ordro yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat Mas Edi, terima kasih katanya. Ada Vero, ada Kakak Yusen, ada Mama Ina di Nanti, ada Mama Andro, Mama Gisen, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Ibu Sandy, ada Om Tiroka, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Ibu Rinca Heka. Selamat malam, ada Paman Bobby, terus ada Ibu Yusin, ada Pak Henry, selamat malam, ada Kak Penara, selamat malam, ada Bapak Tendi Akenari, selamat malam, ada Kakak Andre, ada Abang Damos, ada Abang Rejangga, ada Abang Sadi, Abang Lada Petra Tengah, ada Abang Fadri Mata, ada Bunda Ima, selamat malam. Ada Kakak Martel, selamat malam. Ada Pak Guru Penangis. Pokoknya buat semua-semua yang pantau radio akan buat acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Tuhan mengertai selalu. Terima kasih Kakak Jeffrey, selamat malam.
0: Selamat malam juga Kakak Bella Tri. Oke pendengar pesawat dari datang buat kita ikuti dulu lagu yang sudah request oleh teman-teman kita dari Blackboard ya, di dalam kerinduan untuk kakak Yuved yang ada di kota Soe, kota dingin.

0: Oke pendengar Pro 1 area tembua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu di malam ini. Masih ada yang masih bergabung bersama kami di Ruang Rindu, saya selalu menunggu di Ruang Rindu malam ini. Pendengar Pro 1 area tembua masih di Ruang Rindu. Kita lihat dulu kalau belum ada yang di line telepon kita. Kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook RRIA Tembua. Dari kakak Simon Petrus, salam, selamat malam. Di pendengar setia RRIA di mana saja Anda berada, selamat bergabung di Ruang Rindu. Salam sehat selalu. Salam sampurata, sampurata tetap semangat. Salam beristirahat. Buat kakak yang bertugas tetap semangat sampai akhir jam kerjanya. Pulang hati-hati di jalan. Tuhan memberkati kita semua. Minta lagu nomor 8. Oke, ditunggu. Salam untuk kakak Petrus di Kupang. Oke, terima kasih kakak Petrus. Kita sapa dulu di Ruang Rindu malam ini yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di dalam lagu.
0: Oh, selamat malam Pak Peten, apa kabar hari ini?
1: Luar biasa baik, sehat walafiat, amin, alhamdulillah, irabil alamin.
0: Amin, Bapakku. Oke deh, Bapak Peten.
1: Mau request apa? Saya, Bapak, sabar Bapak, omong sedikit bisa ya?
0: Boleh.
1: Kebetulan Bapak juga ada urusan sedikit di desa, Bapak baru pulang, baru on ini. Ini Bapak penelpon ke berapa nih ya?
0: Bapak ten penelpon ke 6. Terima Mas Edinya penelpon ke 4.
1: Luar biasa.
0: Yang pertama tadi kakak Yuven, yang kedua Bunda Ima Maumere, yang ketiga kakak Vero Temono, Mas Edi, kakak Bella, dan Bapak ten yang ke 6.
1: Baik, terima kasih untuk penelpon pertama Bapak sebenarnya sudah mau istirahat, cuma tidak bisa lupa Pro 1 RRIA Tembua.
0: Iya.
1: Paksa Bapak ada on, langsung terima. Jadi Bapak salam sahabat saja penelpon pertama dan penelpon kelima. Yang lain Bapak salam sayang saja, salam sayang 1, 2, 3 sayang semuanya. Untuk Bunda Desi sudah masuk loh.
0: Bunda Desi belum masuk.
1: Weh, Bunda ini harus masuk dulu berame.
0: Iya, Bunda itu.
1: Baik, lagunya yang belum direquest lagu apa sayang?
0: Oh, yang belum direquest itu ada Cindy, Claudia Dua Hati, ada apa Emia Johan buat apa susah.
1: Ya sudah, untuk itu saja Johan saja buat apa susah.
0: Iya.
1: Hidup harus santai.
0: Hidup harus santai, slow.
1: Baik. Untuk Mas Edi, hati-hati kerja yang baik, mulai kerja bisnis yang kecil, jangan yang besar
0: besar.
1: Kalau besar juga berbahaya sekali.
0: Itu sudah.
1: Jadi kerja dari kecil supaya Tuhan berkati, dapat rezeki yang baik ya untuk Mas Edi saja. Itu saja anak sayang untuk All Crew Pro 1 RRIA Tembua diwakili oleh anak Jeffrey. Semuanya selamat malam, selamat istirahat, Tuhan berkati ya.
0: Oke Pak Peten, terima kasih.
1: Anak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan sayang. Shalom.
0: Om, oke Pak Peten, terima kasih.

Oke, pendengar Pro 1 Wiratambua yang masih mau bergabung di ruang rindu malam ini, waktu kita sudah di 41 menit. Kita sudah bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Wow, terputus. Dicoba lagi ya.

Oke, pendengar Pro 1 Radio Tambua, masih ada yang mau bergabung di ruang rindu malam ini. Saya selalu menunggu untuk penelpon. Ini penelpon yang terakhir karena kita sudah di menit ke 42, 43.

Oke, pendengar, kalau belum ada yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, kita putar dulu lagu di request dari Christine Dingin. Christine Penjahitan Dingin, di request oleh Mas Edi. Di malam ini menikmati lagu-lagunya ada di Betun, katanya di Betun panas, jadi kita putarkan lagu Dingin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, di Ruang Rindu malam ini saya berakhir di Ruang Rindu di edisi malam ini. Sampai jumpa nanti di esok hari, semoga di edisi malam ini, di Ruang Rindu malam ini, semoga terhibur selalu. Tuhan memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lokal dan ruang rindu berjaringan, tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

pasti ada masalah keuangan, seperti biaya rumah sakit, biaya sekolah, kebutuhan keluarga, atau menunjang gaya hidup dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua masalah solusinya selalu dengan menghutang. 5 langkah untuk bebas dari hutang. Mengakui kesalahan, ya namanya hidup, pasti berhutang, merupakan cara berpikir yang salah. Perlu kesadaran untuk mengakui bahwa kebiasaan berhutang hanya akan menambah masalah baru. Selanjutnya, menghitung. Buatlah list dan perhitungan tentang berapa penghasilan dan pengeluaran kamu, dan jangan berhutang lebih dari penghasilan kamu. Mengikhlaskan. Jika kamu berhutang untuk gaya hidup kamu, ada yang perlu kamu ikhlaskan. Tanpa mengurangi kebutuhan primer lainnya seperti mobil mewah, pakaian mahal, perhiasan, atau produk yang mahal. Sebagai solusi terhindar dari hutang. Lalu, langkah selanjutnya yaitu meminta bantuan. Bantuan tidak selalu tentang pinjaman, tetapi bantuan pihak ketiga yang bisa memberi solusi tentang keuangan kamu, seperti konsultan keuangan atau orang berhasil tanpa hutang. Dan yang yaitu mengubah kebiasaan. Jika sudah berhasil melunasi hutang kamu, ubahlah kebiasaan yang salah agar tidak lagi

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menendai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Thank you.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus? Meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya, mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak bingung dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Makan siang yuk.
1: Aku traktir deh.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau yang ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silik ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alat radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi ini hingga malam nanti edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasi nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Pendengar, setelah kita sudah berlibur ya di hari Sabtu, Minggu, hari ini saya kembali menyapa Anda. Dan di pagi hari ini pendengar, semoga Anda semua masih dalam keadaan sehat dan sukacita ya, menjalani aktivitas Anda di pagi, bangun dengan sukacita, bersyukur, jangan lupa ya, bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari ini. Anda yang sudah bangun, jangan lupa juga untuk mandi di pagi hari agar badan terasa lebih rileks untuk siap menjalani hari ini dengan penuh semangat. Di pagi hari ini saya akan temani Anda satu jam dalam program Mutiara Pagi dengan menghadirkan lagu-lagu keagamaan. Hari ini kita Mutiara Pagi dengan lagu Rohani Kristen yang akan menemani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan kami juga akan hadirkan renungan pagi di pagi hari ini, so tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor. Jangan lupa bersyukur dan semangat selalu. Jika sudah bangun, tetaplah bersemangat ya untuk menjalani aktivitas. Percayalah bahwa hari ini akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan akan mendapatkan berkat sukacita yang sangat luar biasa di hari ini.

0: Siapa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, aduh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dia hanya sejauh doa dari Nikita. Lagu ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita alami bawalah dalam doa ya. Karena apapun itu, Tuhan hanya sejauh doa. Dia sanggup menolong kita untuk apapun pergumulan kita yang kita hadapi. So, jangan lupa untuk tetap bersyukur. Jangan lupa untuk tetap serahkan segala sesuatu, apapun itu aktivitas kita di pagi hari, di hari ini, tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oke, pendengar, sekali lagi, sesaat lagi kami akan hadirkan renungan di pagi hari ini untuk menemani aktivitas pagi Anda di hari ini. Di pagi ini dengan topik bertumbuh lebih kuat yang akan disampaikan Wastie Manikameng STH selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Setelah kita mendengarkan satu lagu rohani dari Citra Solastika, Tuhan Melihat Hati.

Salam para pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Alor dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita masih dianugerahkan hidup oleh Tuhan sehingga boleh bangun pada pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita dalam menjalani sepanjang hari ini. Pada pagi ini kita akan mengawalinya dengan mempelajari firman Tuhan yang terbaca dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sekali lagi Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus pengilham firman itu menyanggupkan kami untuk mengerti dan melakukan apa yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selama hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari masalah. Bentuknya bisa beraneka rupa. Ada penyakit, kegagalan, perlakuan buruk orang lain, atau bisa jadi perlakuan diri karena tidak taat kepada Tuhan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Dan saat berbagai persoalan hidup menderah, semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi sesegera mungkin. Kita berharap Tuhan tidak menunda-nunda waktu untuk menolong dan menjawab doa kita. Semua orang menginginkan segala sesuatu serba instan. Padahal jalan Tuhan tidak ada yang instan. Semua melalui proses. Ketidaksabaran menantikan Tuhan bertindak adalah faktor yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Nabi Habakuk menasihati dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Firman Tuhan hari ini menggambarkan kondisi orang-orang Yahudi di pembuangan yang amat tertekan. Amat memprihatinkan. Mereka mengalami masa-masa sulit di Babilonia, diperbudak, dan dalam banyak aspek tidak menikmati kebebasan. Pada satu sisi, mereka membutuhkan dorongan, penghiburan, dan kepastian. Pada saat-saat kelam yang dipenuhi oleh keputusasaan di Babilonia, ketika mereka bertemu dengan kekecewaan dan berhadapan langsung dengan godaan, sisa-sisa bangsa Yahudi yang setia itu membutuhkan harapan dan penghiburan. Pada sisi lain, karena beban hidup yang semakin besar di pembuangan, suara keputusasaan terdengar, sayup-sayup terdengar keraguan akan kekuasaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu situasi sulit mereka, sehingga mereka berlari kepada allah-allah lain, sehingga dapat mengikuti maunya mereka. Para pendengar sekalian, ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, yang berperilaku demikian, yaitu mencari Tuhan di tempat-tempat yang tidak semestinya, karena menganggap bahwa Tuhan tidak peduli atas masalah yang dihadapi, tidak sabar dalam menanti jawaban Tuhan.
Inilah yang menjadi masalah yang sesungguhnya ketika persoalan datang menghadang kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita agar sabar dalam menanti jawaban Tuhan atas segala pergumulan dan doa kita. Tidak sepantasnya kita beralih kepada ilah lain dan menganggap itulah jalan keluar. Pergi ke dukun bukan solusi. Mendatangi tempat hiburan tidak akan memberikan kita kekuatan. Menghilangkan persoalan sejenak dengan mabuk, dugem, dan lain sebagainya bukanlah tindakan benar atau mau lari dari masalah. Masalah apapun tetap ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus menghadapi masalah itu. Para pendengar, jikalau masalah tidak bisa kita tolak atau hindari, tetapi harus dihadapi, maka apa yang harus kita buat sehingga saya dan saudara dapat bertumbuh lebih kuat, bertumbuh lagi lebih di dalam Tuhan, dan semakin kuat menghadapi badai kehidupan ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah saya dan saudara harus mengubah pola pikir kita tentang Tuhan. Jangan kita mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Seperti keluhan umat Israel dalam penderitaannya, mereka berkata pada ayat yang ke-27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Apakah kita akan mengeluh bahwa penderitaan itu tidak layak untuk kita terima karena kita merasa benar di hadapan Tuhan? Apakah kita akan mengeluh dan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu tentang keterbatasan pikiran kita? Dan pikiran keterbatasan itu membuat kita tidak memahami jalan-jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Kesusahan bisa terjadi karena kecerobohan kita, karena hati kita yang keras menerima nasihat firman Tuhan. Namun Tuhan juga bisa mengizinkan pergumulan dan persoalan berat terjadi sehingga kita dapat melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan dan hidup dalam hidup kita. Para pendengar yang diberkati Tuhan, Allah tahu situasi kehidupan kita. Ia benar-benar tahu kondisi kita, tahu apa saja yang menimpa kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita semakin berkurang menghadapi situasi sulit. Tetapi Allah sendiri tidak pernah lelah dan lesu. Dia Tuhan tahu kapan dan bagaimana waktu yang tepat untuk menolong orang-orang yang dikasihinya dan dimanapun juga kita berada. Tuhan tahu situasi kita. Dia tidak melupakan kita. Dia tahu apa yang menjadi hak kita sebagai orang-orang yang dikasihi. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan telah melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat. Yang harus kita yakini bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu dan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita, berarti Tuhan sedang membentuk kita untuk merasakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Jika Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi dalam hidup kita, berarti kita sedang diarahkan
untuk semakin mengenal dan merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ubah pola pikir kita tentang Tuhan. Oh, Dia adalah Allah yang baik, yang maha baik. Dia mengetahui siapa kita dan rancangannya adalah yang terbaik. Hal kedua yang harus kita buat untuk menghadapi segala persoalan di depan kita adalah kita mengingat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang ketika kita menghadapi pergumulan, kita terlalu fokus dengan apa yang sedang terjadi, sehingga kita melupakan apa yang sudah pernah terjadi. Apa yang sudah pernah Tuhan buat, apa yang sudah telah Tuhan firmankan untuk menguatkan kita. Terkadang kekhawatiran dan ketakutan kita membuat kita semakin kerdil, dan masalah itu menjadi seperti raksasa yang begitu menakutkan, sampai-sampai kita melupakan Tuhan bahwa Dia jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan umat Israel pada ayat yang ke-38. Tidak tahukah, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi? Mengapa hanya karena satu pergumulan dapat mengombang-ambingkan hidup kita? Apakah kita telah melupakan bahwa ada Tuhan yang selama ini tetap setia memberkati kita? Pengalaman Raja Daud ketika berhasil mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-58. Bahwa karena ia merasakan kasih Tuhan ketika di padang belantara sewaktu ia jadi gembala. Karena Tuhan tidak pernah berubah, maka Tuhan yang sama yang sudah melepaskan dia dari segala susah mara bahaya, dari cengkraman-cengkraman binatang buas, Tuhan itu juga yang akan melepaskan. Ibrani 13 ayat yang ke-8, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, Ia tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia mampu dan Dia pun hadir bagi saya dan saudara. Itulah maksud dari ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tanda kehadiran Allah adalah dengan memberi kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang letih lesu karena berbagai beban, tekanan hidup yang menghimpit. Allah hadir memberi kekuatan orang-orang yang setia menantinya. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan, informasi tentang pembebasan orang-orang Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka tentu saja merupakan suatu sukacita bagi mereka. Tetapi perjalanan pulang dari Babilonia ke Yerusalem cukup jauh dan melelahkan. Namun demikian, Tuhan memastikan kepada mereka bahwa Dia akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi umat-Nya. 2 ayat terakhir menegaskan hal ini dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Para pendengar yang dikasihi dalam Tuhan, pengharapan pada pertolongan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan yang menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup kita. Dan Tuhan juga yang akan memberi kelepasan bagi kita dari berbagai pergumulan hidup. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang selalu berharap kepada Tuhan, mereka itu akan dimampukan menjalani pergumulan. Sebab kita tahu bahwa kesudahan dari pergumulan kita adalah kebaikan yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Hal terakhir yang kita lihat, saudara pendengar, bahwa bagaimana menghadapi kehidupan ini, ikuti prosesnya Tuhan.
bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, Yesaya memakai perumpamaan, memakai burung raja wali sebagai contoh untuk melukiskan tentang sikap menanti-nantikan Tuhan mendapat hukuman. Apa yang kita pelajari dari burung raja wali? Perlambangan raja wali tentunya tidak sembarangan, karena pada kenyataannya memang burung raja wali ini menjalani proses kehidupan yang tidak mudah. Mulai dari masih kecil, anak raja wali menjalani pelajaran terbang dengan proses yang kejam dari sang induk. Induk raja wali melatih anaknya terbang dengan cara menjatuhkan anaknya dari tebing tinggi dan menangkapnya kembali setelah anaknya hampir terlepas. Demikian berulang-ulang sehingga anaknya tidak lagi terlepas. Tetapi burung raja wali tersala, ada badai menyerang, tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dengan menyerap kekuatan badai tersebut, raja wali terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat dan kokoh. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi burung raja wali itu sendiri. Ketika burung raja wali mencapai umur 40 tahun, kondisi fisiknya mulai turun, ditandai dengan paruhnya yang mulai retak dan bengkok, sehingga mengalami kesulitan untuk mematuk. Bulunya mulai tebal dan menghambat untuk terbang, dan kuku-kuku kakinya sudah tidak tajam lagi, yang menyebabkan tidak kuat untuk mencengkram massa. Dalam fase ini, pilihannya ada dua, yaitu bertahan dengan kondisi yang lemah dan menunggu kematian, atau bertransformasi, berubah sehingga dapat mencapai umur 70 tahun. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, itulah proses dari kehidupan Raja Wali. Dan Raja Wali selalu memilih untuk berubah, memilih transformasi. Maka yang dilakukan Raja Wali adalah berdiam diri, membuat sarang baru di tebing yang tinggi supaya aman. Lalu ia mulai mematuk-matukan dan memukul-mukulkan parunya ke batu sehingga parunya terlepas. Setelah parunya terlepas, akan butuh waktu hingga tumbuh paruh yang baru. Setelah paruh yang baru tumbuh, maka Raja Wali akan mulai mencabuti kuku-kukunya dengan menggunakan paruh baru tersebut. Setelah tercabut, kuku-kuku yang baru pun akan tumbuh kembali. Setelah kuku-kuku baru tumbuh, maka Raja Wali akan mulai mencabuti bulu-bulunya sampai habis, kemudian menunggu bulu-bulu baru tumbuh. Setelah melewati semua proses yang memakan waktu sekitar 6 bulan ini, barulah Raja Wali menjadi seperti muda lagi, dengan paruh, bulu-bulu, dan kuku baru yang tajam. Raja Wali siap menjalani kehidupan normal sehingga berumur 70 tahun. Para pendengar yang diberkati Tuhan, burung Raja Wali harus melewati proses yang menyakitkan dan menyiksa ini demi mendapatkan kekuatan baru di tengah kehidupannya agar bisa mencapai usia 17 tahun. Untuk itu, saudara-saudara, hidup yang kita jalani ini, kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Seperti Raja Wali dalam proses transformasi, Tuhan mau kita sendiri harus mencabut kesombongan kita dan sifat karakter kita yang tidak sesuai, dan semua dosa yang menghambat kita untuk dan seperti Raja Wali yang harus berdiam diri dan menunggu serta menjalani proses transformasi, maka mari kita pun belajar untuk berdiam diri dan merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Sebab setiap
setelah proses transformasi kita berakhir. Percayalah bahwa kita akan menjadi seperti yang dikatakan Yesaya. Kita akan menjadi seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah, karena kekuatan baru senantiasa menjadi milik kita. Allah tahu situasi kita masing-masing, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Allah tahu situasi hati kita yang mungkin saja remuk. Dia sungguh tahu kalau kita kelelahan dan hampir menyerah atas berbagai tantangan hidup. Allah tahu dan mengerti situasi kita, dan Dia mampu menolong kita. Allah pun selalu tersedia bagi kita. Dia selalu memperbaharui kekuatan kita. Untuk itu, kita diminta untuk tetap setia menanti pertolongan Tuhan dan tetap percaya kepada-Nya. Serta marilah dengan sukacita menjalani semua proses yang Tuhan izinkan dari kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Para pendengar, mari kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami telah belajar firman-Mu, materaikan itu di hati kami sekalian. Kami siap untuk beraktivitas hari ini. Kami mohon Tuhan pegang tangan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, agar semua yang kami lakukan dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para pendengar yang hari ini mendengarkan siaran Mutiara pagi ini dalam keadaan sakit, terbaring lemah di atas tempat tidur mereka. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah tinggal mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Dokter Tabib Semawi. Tangan Tuhan tertumpang atas kehidupan mereka, menjama, merawat, menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat memberkati mereka dan menguatkan mereka. Yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan hadir dan memberikan kelegaan. Yang ada dalam duka cita, penghiburan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Kabupaten Alor yang kami kasihi, yang akhir-akhir ini kami ada di dalam keadaan mencekam karena perkelahian, tawuran yang sungguh-sungguh meresahkan kami. Kami berdoa semua roh pemberontakan, roh pembunuhan yang mengintimidasi daerah ini, yang memakai anak-anak muda untuk melakukan tindakan kekerasan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan patahkan. Dan biarlah damai sejahtera Allah ada bagi Pulau Alor ini, ada di hati kami sekalian. Kami saling mengasihi, saling menghormati, sehingga kedamaian ada di daerah kami. Kami berdoa untuk polisi dan juga TNI yang mengamankan bersama semua aparat pemerintah. Tuhan berkati, pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga melalui mereka keamanan, kenyamanan boleh kami temui. Terpujilah akan nama-Mu. Kami tetap serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kami. Terpujilah akan nama-Mu ya Allah di sorga. Ini doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa.

tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar satu-satunya yang kuandalkan dari Siva Magnolia sudah menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pendengar, kita akan beralih ke program selanjutnya dan juga kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Waktunya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.

0: barang-barang ke dalam itu barang-barang yang berbahaya. Artinya barang berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya.
1: Rencana akan kita pekerjakan di kebun kita yang ada di Kalimantan Barat.
2: Warta Berita edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Berita pertama, Lapas kelas 2B Atambua melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
3: Lembaga kelas

0: BB Atambua menggelar ikrar bersama sekaligus penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kepala Lapas Kelas 2B Atambua, Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan, pemberantasan peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di dalam lapas merupakan prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem permasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.
1: Barang-barang ke dalam itu barang-barang yang berbahaya. Artinya barang-barang berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya. Dipergunakan hal lain tentunya, ya. Kalau seperti sendok ini mungkin nanti kalau diasah atau dipertajam ini bisa menjadi pisau juga, kan. Seperti begitu terus, SM seperti ini, terus seperti hal-hal korek api, membahayakan kebakaran, atau dan yang lain-lain. Nah, terus kepinya ini kan membahayakan, mungkin kalau dalam kamar resiko bunuh diri, atau resiko membunuh temannya di dalam, sakit hati atau seperti apa ya.
0: Sebagai langkah konkret, pihak lapas akan meningkatkan intensitas razia rutin di dalam blok hunian warga binaan, memperketat pemeriksaan barang dan pengunjung, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pembinaan kepada warga binaan juga terus ditingkatkan guna membangun kesadaran akan pentingnya menjauhi narkoba dan segala bentuk pelanggaran hukum. Namun, dengan menekankan pada pendekatan humanis tanpa mengurangi aspek ketegasan dalam penegakan aturan.
1: Selalu melakukan operasi bukan hanya seperti sekarang, sehingga kita tapi melakukan satu bulan bisa 4-5 kali. Mungkin intinya hari ini kita bisa dapat begini bukan karena hari ini kita melakukan sidak di kamar-kamar itu terus penggeledahan itu mendapatkan seperti ini. Sebenarnya sudah kami sidak dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kami oleh KPLP sendiri itu seminggu itu bisa 2-3 kali dianggap perlu ya, tiap hari.
0: Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Atambua berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung terwujudnya permasyarakatan yang bersih dari segala bentuk pelanggaran. Komitmen bersama ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya di bidang permasyarakatan, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan. Adapun dalam penggeledahan, barang-barang yang ditemukan yang di luar ketentuan regulasi langsung dilakukan pemusnahan di lapangan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Agrinas Palma Nusantara sosialisasikan rekrutmen tenaga kerja sawit gratis tanpa pungutan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor untuk masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
3: Staf Ahli Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Maijen TNI Sulkifli menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi peluang kerja bagi masyarakat. Ia menegaskan seluruh proses rekrutmen dilakukan tanpa pungutan biaya. Menurutnya, perusahaan telah berkoordinasi dengan jajaran TNI serta pemerintah daerah dalam proses pencarian tenaga kerja.
4: Tenaga yang cukup besar untuk mengisi beberapa kebutuhan. Jadi maksud kedatangan saya di sini, kita sudah koordinasi dengan kerjasama dengan Kodam maupun dengan Korem maupun dengan Kodim, Koramil nanti juga dengan pemerintah kabupaten untuk pencarian tenaga kerja. Rencana akan kita pekerjakan di kebun kita yang ada di Kalimantan Barat. Yang saya informasikan di sini bahwa dalam perekrutan tenaga kerja ini kita tidak meminta satu rupiah pun urunan atau uang dari yang kita cari pekerjaan.
3: Selain itu, dikatakannya perusahaan juga menyiapkan berbagai fasilitas bagi pekerja, mulai dari transportasi, konsumsi selama perjalanan, hingga tempat tinggal dan perlengkapan kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan tenaga kerja di lokasi.
4: Jadi mulai dari sini, nanti kalau jadi bergabung, selanjutnya saya jelaskan, nanti semua akan kita siapkan, agenda yang akan siapkan. Mulai dari perekrutan, kemudian nanti transportasi, makan selama perjalanan, kemudian rumah tinggal di sana, mungkin karena tahap awal ini ya satu rumah satu orang, tapi mungkin nanti satu rumah bisa bertiga atau berdua gitu. Kemudian nanti kita siapkan tempat tidurnya, siapkan alat masaknya, bahan masak, peralatan kerja. Kemudian kita juga siapkan rumah, kemudian peralatan dapur, itu semua kita siapin, termasuk perlengkapan kerja.
3: Ia mengajak masyarakat Kabupaten Alor untuk memanfaatkan kesempatan kerja ini dengan baik dan tetap menjaga komitmen serta disiplin dalam bekerja. Ia berharap kerjasama antara perusahaan dan pemerintah dan masyarakat dapat berjalan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari, Kupang. Kita awali dari Atambua, pagi ini cuaca diprediksi cerah berawan, namun hati-hati untuk siang hari nanti karena diperkirakan akan turun hujan sedang. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca kembali berawan. Suhu udara di Atambua berada di kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin berhembus dari arah timur laut berkecepatan 20 km per jam. Bergeser ke Bitung, kondisinya hampir serupa. Pagi hari diawali dengan cuaca berawan tebal, lalu waspadai hujan sedang pada siang hari, malam dan dini hari nanti diprediksi akan turun hujan ringan. Suhu di Betun juga berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin dari arah timur laut berkecepatan 20 km per jam. Selanjutnya untuk wilayah Kefamenanu, pagi ini terpantau berawan namun bersiaplah menghadapi hujan sedang di siang hari. Pada malam dan dini hari cuaca akan kembali berawan. Suhu udara tetap stabil di 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin yang lebih tenang dari arah utara berkecepatan 15 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca untuk wilayah Soe, hujan ringan diprediksi akan mengguyur sejak pagi hingga malam hari dan baru akan berkabut pada dini hari. Suhu di Soe terasa lebih sejuk, yakni di angka 20 hingga 32 derajat Celcius, dengan arah angin dari timur laut berkecepatan 21 km per jam. Kota Kupang pagi ini terpantau cerah berawan, di siang hari cuaca akan menjadi berawan tebal, lalu kembali cerah berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, namun waspada, angin bertiup cukup kencang dari arah timur laut mencapai 46 km per jam. Terakhir untuk Alor, pagi ini Alor diprediksi berawan, namun ada potensi hujan sedang di siang hari. Kondisi akan membaik menjadi berawan pada malam dan dini hari. Suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin sepoi-sepoi dari arah timur laut hanya 9 km per jam. Kondisi angin di Nusa Tenggara Timur lagi kencang-kencangnya ya, karena diketahui saat ini perbedaan tekanan udara antara daratan Australia dan wilayah utara sedang tinggi, ditambah lagi kita mulai memasuki musim angin timuran. Karena itu, himbauan dari BMKG untuk kita semua waspadai terhadap angin kencang yang sifatnya kering. Angin ini berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tersangka kasus persetubuhan anak PC Kota keluar tahanan. Polres Belu sampaikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus dimaksud. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
5: Polres Belu kembali menyampaikan perkembangan terkini soal tindak lanjut laporan polisi terkait persetubuhan terhadap anak atau perkosaan yang terjadi di Hotel Setia sesuai dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 12 garing I garing 2026 garing SPKT garing Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Januari 2026. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa lewat rilis resmi yang dikeluarkan Kasih Humas Polres Belu menjelaskan bahwa Satreskrim Polres Belu telah melakukan semua tahapan yang dimulai dari pemeriksaan hingga dengan pengiriman berkas perkara para tersangka ke Kejaksaan Negeri Belu sesuai dengan SOP dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam rilis tersebut, dirinya menyampaikan bahwa pengiriman berkas perkara RMCS tahap 1 yang dilakukan oleh penyidik Polres Belu ke Jaksa pada tanggal 4 Maret 2026 telah dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan. Karena dianggap kurang lengkap, pihak kejaksaan pada tanggal 10 Maret 2026 mengembalikan berkas perkara RMCS ke penyidik disertai petunjuk baru, yakni jaksa meminta berkas perkara RMCS dilakukan pemisahan atau splitsing. Menindaklanjuti petunjuk kejaksaan tersebut, penyidik Polres Belu telah melakukan pemisahan berkas dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Dan pada tanggal 16 April 2026, penyidik mengirimkan kembali berkas perkara sesuai dengan petunjuk jaksa. Setelah dipisah menjadi 3 berkas pada tanggal 22 April 2026, penyidik kembali menerima pemberitahuan P21 untuk 2 berkas perkara dengan masing-masing tersangka RM dan RS. Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, penyidik melakukan pelimpahan berkas dan TSK tahap 2 terhadap kedua tersangka tersebut kepada kejaksaan. Sementara untuk berkas perkara tersangka PK yang dinyatakan belum P21, penyidik menempuh jalur koordinasi dengan pihak jaksa yang dituangkan dalam BAP koordinasi untuk penyidik lengkapi. Terkait munculnya fakta keterangan korban pada BAP tambahan yang menyebutkan bahwa tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap diri korban, penyidik menambahkan pasal 419 ayat 1 KUHP pidana karena penyidik melihat adanya unsur pada pasal tersebut yang dilakukan tersangka PK. Terkait tambahan pasal 419 ayat 1, penyidik juga telah mengeluarkan surat permohonan ekspos nomor .B/233/5/2026/Reskrim ke Kejaksaan dan telah dilakukan ekspos pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil ekspos dengan Kejaksaan Negeri Belu terhadap tersangka PK, menurut jaksa, unsur-unsur pada pasal 419 ayat 1 tidak memenuhi sambil menunggu fakta persidangan terhadap kedua TSK yang telah P21. Dari hasil kegiatan ekspos dengan kejaksaan dan adanya perubahan keterangan oleh korban pada BAP tambahan, jaksa berpandangan bahwa keterangan korban diikuti ahli psikologi merupakan saksi utama. Namun fakta rangkaian peristiwa dan kesesuaian alat bukti yang telah diajukan penyidik menurut keyakinan penyidik berkesesuaian dengan keterangan korban pada saat BAP awal. Terkait hal tersebut, pihak Polres dan Kejaksaan akhirnya bersepakat untuk menunggu fakta persidangan terkait dua tersangka, RM dan RS. Kasat Reskrim Polres Belu, AKP Rahmat Hidayat, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa terkait dengan adanya perubahan keterangan dari pihak korban yang mengatakan tersangka PK tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, pihak penyidik telah mengeluarkan surat perintah pengeluaran penahanan terhadap tersangka PK karena masa tahanan tersangka PK yang tidak dapat diperpanjang sambil menunggu fakta persidangan dari dua tersangka yang telah P21. Menurut Rahmat Hidayat, walaupun tersangka PK sudah tidak ditahan, PK tetap berstatus tersangka dan wajib lapor.
6: Mungkin bisa sampaikan perkembangan soal kasus PC ini seperti apa?
7: Baik, terima kasih rekan media. Jadi kami dari Satreskrim Polres Belu bersama dengan kejaksaan sudah melakukan ekspos. Dari hasil itu kami sepakat bahwa untuk kasus PK kita menunggu dari fakta persidangan yang ada, karena adanya perubahan keterangan dari korban yang awalnya disetubuhi oleh 3 orang, namun pada saat BAP tambahan mengatakan cuma disetubuhi oleh 2 orang. Jadi nanti fakta persidangannya seperti apa, kalau memang alat bukti cukup kita naikkan lagi.
6: Kalau untuk PK ini sekarang statusnya sebagai apa, tersangka ataupun?
7: Untuk sekarang masih statusnya masih tetap sebagai tersangka, artinya menunggu fakta persidangan, alat bukti lainnya.
5: Di akhir wawancara, Kasat Reskrim Polres Belu menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel, di mana seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan perlindungan serta hak-hak dari korban.
2: Menekan angka kasus gigitan hewan penularan rabies HBR di Kabupaten Belu gencar dilakukan sosialisasi dan edukasi. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
8: Upaya menekan angka kasus gigitan hewan penular rabies HPR di wilayah Kabupaten Belu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu melaksanakan sosialisasi penanganan rabies yang berlangsung di SMA Negeri 2 Atambua. Kegiatan tersebut melibatkan para siswa dan guru-guru. Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 2.500 kasus gigitan hewan penular rabies HPR dengan 4 korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Belu dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ketua Harian Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu, Theodorus Seranteva, mengatakan PMI melaksanakan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada para siswa dan guru tentang bahaya rabies serta langkah pencegahan dan penanganan dini. Dikatakan kegiatan tersebut tidak hanya diberikan teori, tetapi juga dilakukan simulasi penanganan korban gigitan hewan penular rabies. Pihaknya berharap dengan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rabies, sekaligus memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu kesehatan yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
9: Kita harus terus lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu. Kenapa? Alasan kenapa kita harus lebih intens ke para siswa-siswi SMA. Kita anggap mereka itu sebagai agen pemberi informasi kepada masyarakat, karena dari kemampuan wawasan mereka sudah sangat terukur, dan dari kasus-kasus yang kita terima itu usia-usia seperti usia-usia remaja, anak SMA tingkat ke bawah itu justru lebih mengalami kasus gigitan. Oleh karena itu kita lebih intens melakukan kegiatan ke SMA-SMA.
8: Sementara salah seorang siswa, Nita, mengatakan kegiatan sosialisasi penanganan rabies tersebut sangat bermanfaat karena dirinya bisa mengetahui apa yang harus dilakukan saat terkena gigitan hewan penular rabies. Lanjutnya, kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi sehingga langkah-langkah penanganan dapat diketahui dengan jelas, dan pihaknya pun akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh sehingga secara bersama dapat melakukan penanganan saat terkena gigitan hewan rabies.
10: Cara untuk menangani rabies, langkah-langkah untuk mencegah rabies, terus cara cuci tangan jika terkena gigitan dari anjing rabies.
8: Diketahui kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Tasi Veto Timur, sementara Kecamatan Raihat menjadi perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang memiliki resiko perpindahan hewan penular antar negara. Diharapkan lewat kegiatan tersebut terbentuknya masyarakat yang lebih waspada dan responsif terhadap ancaman rabies. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Karya bakti skala besar program TNI Angkatan Darat berlangsung di Alor untuk perkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Maslan Bau.
11: Dan Rem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka upacara karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di lapangan SD Mebung, Kecamatan Alor Tengah Utara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program pengabdian TNI Angkatan Darat dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah dan memperkuat kemanunggalan bersama masyarakat di Kabupaten Alor. Dalam upacara pembukaan tersebut, Brigjen TNI Hendro Cahyono membacakan amanat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Budiakto. Program yang mengusung tema Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah di Kepulauan Alor itu disebut sebagai bentuk nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
12: Seluruh program ini dirancang secara sistematis untuk menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan di daerah. Besar harapan, infrastruktur yang kita bangun nantinya mampu menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui perbaikan sarana pendidikan, kita sedang berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Alor agar lebih kompetitif di masa depan.
11: Ia menjelaskan sasaran kegiatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh sektor non-fisik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program fisik meliputi pengerasan dan rabat beton jalan, pembangunan jembatan, sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, sekolah, hingga panti asuhan. Sementara itu, kegiatan non-fisik diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui donor darah, khitan massal, dan pengobatan umum. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat di Kabupaten Alor dijadwalkan berlangsung selama 50 hari, mulai dari 5 Mei hingga 23 Juni 2026. Diawali dengan tahap prajurit Kodam 9 Udayana bersama masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi dan semangat gotong royong dalam membangun wilayah. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.

Kita beralih ke berita luar negeri. ASEAN diperkirakan akan menyambut pembebasan lebih dari 4.000 tahanan di Myanmar. Pernyataan resmi tersebut akan dirilis pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, dilansir dari Bangkok Post. Hal tersebut tercantum dalam draft pernyataan Ketua ASEAN yang diperoleh Kyodo News. Dalam draft tersebut, ASEAN menilai pembebasan tahanan sebagai langkah positif menuju dialog nasional yang lebih inklusif di Myanmar. Organisasi regional tersebut berharap proses dialog dapat melibatkan seluruh pihak di Myanmar di tengah krisis politik yang masih berlangsung. Mantan Presiden Myanmar Win Myint disebut termasuk di antara para tahanan yang akan dibebaskan. Win Myint merupakan presiden dalam pemerintahan demokratis Myanmar yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebelum digulingkan melalui kudeta militer pada tahun 2021. Aung San Suu Kyi kemudian dipenjara dengan berbagai tuduhan termasuk korupsi. Pemerintah militer Myanmar baru-baru ini memindahkannya dari tahanan ke tahanan rumah. ASEAN juga mendorong pembebasan tahanan lainnya sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional dan dialog yang tulus. Selain itu, para pemimpin ASEAN akan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Myanmar. Dalam draft pernyataan tersebut, ASEAN menilai implementasi konsensus 5 poin untuk menyelesaikan krisis politik Myanmar masih menunjukkan kemajuan yang minim. Diketahui konsensus tersebut sebelumnya disepakati ASEAN sebagai langkah perdamaian pasca kudeta militer 2021. Meski ASEAN telah membatasi keterlibatan Myanmar sejak kudeta terjadi, organisasi itu tetap menegaskan Myanmar sebagai bagian integral dari ASEAN. Namun ASEAN sejauh ini hanya mencatat hasil pemilu terbaru Myanmar tanpa memberikan pengakuan penuh. Pemilu tersebut mengangkat Min Aung Hlaing, mantan kepala junta militer, sebagai presiden. Sejumlah negara barat dan kelompok oposisi Myanmar menilai pemilu tersebut tidak sah dan hanya bertujuan mempertahankan kekuasaan militer. Di sisi lain, Filipina sebagai Ketua ASEAN tahun ini disebut ingin memprioritaskan pembahasan krisis energi akibat perang di Timur Tengah. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812 4601 0202.

Pendengar dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lapas kelas 2B Tambo melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi. Agrinas Palma Nusantara sosialisasikan rekrutmen tenaga kerja sawit gratis tanpa pungutan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor untuk masyarakat. Saya Trisa Manehat, operator Gusti Tanai, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita baru saja mengikuti bersama penyampaian Warta Berita diproduksi dari Pro 1 RRI Tambua. Dan kami kembali hadir di Alor Pagi ini dalam program Alor Pagi ini untuk menyapa Anda pendengar. Semangat selalu untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan seperti juga yang sudah tadi kita dengarkan bersama melalui penyampaian Warta Berita, cuaca di Alor hari ini mendung berawan di pagi hari dan kemungkinan akan hujan di siang menuju sore. So, untuk bapak mama, kakak adik, bapak saudara yang saat ini sedang beraktivitas, hati-hati dalam beraktivitas di hari ini. Ingat pantau terus informasi cuaca dan beraktivitas sebaik mungkin di hari ini. Yang lagi bersiap-siap untuk ke pasar, yang lagi bersiap-siap untuk ke kantor, ke sekolah, dan lain-lain, tetap semangat selalu. Jangan lupa apapun yang dipersiapkan ya, jangan lupa juga untuk sarapan di pagi hari ya, agar bisa berenergi kan untuk beraktivitas di pagi ini. Dan untuk anak-anak sekolah juga segala perlengkapannya disiapkan dengan baik agar tidak kelupaan ya untuk sekolahnya. Begitu juga dengan bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara yang ke kantor juga jangan lupa untuk segala perlengkapannya disiapkan baik-baik. Jika Anda menggunakan kendaraan juga berhati-hati ya, cek segala kondisi kendaraan dan jangan lupa patuhi aturan lalu lintas di pagi ini. Oke, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari ini dengan baik ya. Semoga apapun yang dikerjakan hari ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, saya akan terus temani Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan juga di hari ini. Langsung saja dari Viera, Pertanda Cinta di pagi ini untuk Anda.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, mulai langkah mudi pagi hari ini dengan suasana yang sangat luar biasa dan semangat tentunya ya di pagi hari ini untuk menjalani aktivitas Anda. Dan di pagi-pagi seperti ini juga jangan lupa ya untuk membaca sebentar, karena itu membaca itu sangat penting ya untuk membuka pengetahuan kita, apalagi di pagi-pagi hari ini otak kita yang masih belum diisi dengan berbagai hal yang masih jadi misteri. Mari untuk membaca sebentar, karena membaca itu sangat penting dan sudah dibicarakan berulang kali bahwa literasi membaca kita yang sangat minim ini perlu untuk adanya dukungan dari segala pihak untuk kita semua membaca. Jadi mari kita budayakan membaca sebagai bentuk kecintaan kita terhadap pengetahuan melalui membaca. Nah, pendengar, di pagi hari ini juga saya mau update satu informasi terkait dengan literasi dinilai menjadi kunci pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Alor. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan datangnya dari KBRN Alor. Pendengar, pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong penguatan budaya literasi di tengah masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pengukuhan ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor dalam rangkaian pembagian penghargaan kepada para juara Lomba Budaya Baca yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Alor. Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, kepada Ketua TPPKK Kabupaten Alor, Nyonya Lydia Siawan Winario, yang resmi dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat minat baca serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi usia dini. Dan pendengar, dalam sambutannya, Rocky Winario menegaskan bahwa literasi memiliki makna yang lebih luas dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Menurutnya, literasi menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. So, mari kita budayakan membaca ya dalam setiap lini kehidupan kita, khususnya untuk mama-mama, untuk bapak-bapak, tolong dorong anaknya untuk membaca. Jangan terlalu fokus pada gadget, siapkan buku-buku untuk anak-anak bisa membaca sejak dini. Oke, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Untuk bapak, mama, kakak, adik, bah, saudara pendengar setia dimanapun berada yang ingin membaca informasi lebih banyak, bisa langsung di portal berita resmi rri.co.id.

tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Alor, pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Agak pendengar, alergi susu formula dan intoleransi laktosa adalah dua kondisi kesehatan yang sangat berbeda. Banyak orang tua sering merasa bingung karena kedua masalah tersebut memiliki gejala mirip. Dilansir dari laman Allodocs, alergi susu sapi melibatkan sistem imun terhadap protein yang terkandung dalam susu formula. Sebaliknya, kondisi intoleransi laktosa disebabkan kegagalan tubuh dalam mencerna gula alami susu sapi. Bayi dengan alergi susu sering mengalami ruam merah dan gangguan pada sistem pernapasan. Kondisi ini juga biasa menyebabkan diare berdarah serta pembengkakan di area sekitar wajah. Intoleransi laktosa lebih sering muncul atau memicu gejala perut kembung dan nyeri kram pada perut. Bayi juga biasanya menjadi sangat rewel serta kehilangan nafsu makan secara tiba-tiba. So, bagi para ibu sebaiknya menghindari pemberian produk makanan yang mengandung laktosa bagi anak yang sakit. Pastikan selalu membaca label kemasan produk untuk menjamin keamanan asupan nutrisi bayi. Jangan langsung mengganti jenis susu formula tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan pihak dokter. Pemeriksaan medis sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan alergi yang diderita oleh bayi. Dokter biasanya menyarankan susu formula terhidrolisa dengan bagi kasus alergi tingkat yang ringan. Protein dalam susu tersebut juga dipecah menjadi bagian kecil yang lebih mudah diserap. So, untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama dengan baby-nya, jangan lupa ya pemilihan dan bisa membedakan juga. Kalau sudah terlihat parah atau sudah tidak bisa lagi diatasi, ingat bawakan ke dokter anak. Oke, sekian informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Bapak Mamak Adik bisa membaca lebih lengkapnya di rri.co.id.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mito Salak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi ingat, tetap ikut sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, dalam rangka menjamin kualitas dan keamanan konsumsi makan bagi masyarakat serta mendukung pelayanan yang humanis dan profesional, Sidokkes Polres Malaka melaksanakan kegiatan pemeriksaan makanan atau food security di SPPG Polres Malaka, Yayasan Kemala Bayangkari yang berlokasi di Jalan Betun Haliluik Boas 85761 pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Kegiatan pemeriksaan dilakukan personel Polsek Malaka Timur yakni Ibda Yosef Wadan, Bribka Franky Nurak dan Bribtu Stefanus Ngoko. Pemeriksaan meliputi pengecekan menu makanan, bahan baku, hingga kondisi dapur untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Adapun menu yang diperiksa terdiri dari nasi putih, ayam goreng saus kacang, tahu goreng, tumis labu siam dan wortel, serta buah semangka. Dari hasil pemeriksaan organoleptik atau uji fisik, seluruh menu dinyatakan dalam kondisi normal dari segi bentuk, warna maupun aroma. Selain itu pendengar, dilakukan juga pemeriksaan kimiawi terhadap kandungan berbahaya seperti sianida, formaldehid, nitrit dan arsenik. Hasilnya seluruh menu menunjukkan hasil negatif atau tidak ditemukan zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan.

Bola Alor, saya Aris selaku asisten pelatih Cibinong FC U17. Wah, demam bola sudah terasa ya. Saya pribadi merasa sangat bangga dan mengapresiasi RRI yang selalu hadir di tengah masyarakat dengan program-program keren, terutama siaran Piala Dunia 2026. Jadi, pastikan radio dan aplikasi RRI digital Anda selalu menyala, pantau terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan gol dan momen gol bersejarah.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.